0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
5: Oh ya?
4: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
5: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
4: Tapi namaku bener, Yan.
5: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
4: Waduh.
5: Nah, kan?
4: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
5: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
4: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
6: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia

0: September, Shop Smart Stay Happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang

0: Bishop Smart, Stay Happy Next to You. Ada yang kangen katanya sama lagu ini ya. Kangen sama Justin Bieber, kangen sama suaranya yang melengking itu. Sekarang udah beda gitu ya, suaranya ya. Masih di Mutra Pagi Weekend, sahabat FM, 27 September 2026. Sudah siap-siap ngapain nih? Siap-siap jalan-jalan, Dwi. Siap-siap piknik. Siap-siap apa lagi? Siap-siap mau breakfast bareng teman di pinggir pantai. Atau ada juga yang udah balik nih dari joggingnya. Keren banget ya. Kalau baliknya jam segini, berangkat joggingnya jam berapa ya?
1: Entertainment News.
0: Gak usah menghitung jam berapa berangkat jogging deh. Kita mau ngegosip dulu nih, sahabat NFM. Ada Taylor Swift yang memamerkan cincin kawinnya setelah Travis Kelce berhasil touchdown dalam pertandingan Indianapolis Colts versus Kansas City Chiefs di Yeah Arrowhead Stadium minggu kemarin ya. Hal itu dilakukan Swift di suite pribadinya saat pemain tight end Chiefs mencetak touchdown pada quarter pertama pertandingan utama. Momen ini juga menjadi touchdown pertama Kelce di musim 2026. Selamat ya. Nah, ini ada yang terungkap nih, sahabat NFM. Nama anak pertama Lady Gaga dan Michael Polanski akhirnya terungkap tuh. Pasangan tersebut memberi nama putri mereka Rose Bean Polanski, yang ternyata memiliki kaitan dengan perjalanan karirnya sang penyanyi. Nama Rose diyakini terinspirasi dari lagu klasik Prancis La Vie en Rose. Lagu tersebut memiliki tempat khusus dalam perjalanan karir Gaga. Sementara itu, nama Bean juga diyakini memiliki makna tersendiri. Nama tersebut diduga merupakan penghormatan kepada Carl Bean, penyanyi sekaligus aktivis yang dikenal sebagai salah satu sosok yang menginspirasi lagu Gaga, Born This Way. Nah, ini juga gak kalah keren nih, sahabat NFM. Jimin, BTS, mencetak rekor pribadi buat karya solonya. Dia kini resmi dapat sertifikasi platinum dari Recording Industry Association of Japan. Ini merupakan platinum pertama Jimin sebagai soloist di asosiasi tersebut ya. Dia dapat sertifikasi itu buat pencapaian streaming lagu Who yang dirilis 2 tahun lalu. Sejak tahun 2020, asosiasi ini mengimplementasikan sistem sertifikasi baru buat streaming lagu di Jepang. Sertifikasi ini menambah sistem yang sudah ada buat pengkapalan album fisik dan download digital. Berdasarkan sistem baru yang baru berjalan 6 tahun ini, ada 3 ambang batas sertifikasi, sahabat FM. Ada silver 30 juta stream, gold 50 juta stream, dan platinum 100 juta stream.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Happy, I wish I knew how to quit you by Somber. Masih di Mutra Pagi Weekend dong, masih nungguin siapakah? Ya, masih nungguin bola kristal nih sahabat NFM untuk tampil di horoskop ya. Dan bentar lagi tuh bola kristal udah siap sih sebenarnya sih ya. Kita sembunyikan dulu bola kristalnya karena udah nyembul-nyembul sih. Dari tadi sih ya. Harusnya sih 8.40 ya. Nah, sekarang udah 8.40 tapi sebelumnya saya mengucapin selamat ulang tahun dulu buat sahabat NFM yang ulang tahunnya hari ini 27 September 2026. Selamat ulang tahun. Semoga senantiasa sehat sentosa, panjang usia, rezekinya berlimpah, kemudian semakin berjaya dan jangan lupa bahagia. Selamat ulang tahun ya. Untuk siapa nih? Oh, bukan hari ini tapi kemarin. Ulang tahunnya adalah ada Ibu Diah di Pasar Sarjana Universitas Ngurah Rai. Selamat ulang tahun ya Ibu Diah. Sehat-sehat selalu. Ya udah kalau gitu kita langsung aja katanya udah enggak sabar nih untuk ketemu dengan bola kristal. Yuk.
1: This week horoscope.
0: Langsung saja bola kristal kita kasih tugas untuk ramalin di sesi pertama ini ada 6 zodiak ya. Yang pertama ada Libra sahabat NFM. Libra nih kata bola kristal untuk minggu ini perencanaan yang disiplin ini lebih bermanfaat dibandingkan mencoba sesuatu yang secara impulsif ya. Emang sih ya harus direncanakan apalagi untuk Libra ya kan. Terus untuk asmara seorang Libra, Libra ini cenderung mencari hubungan yang lebih stabil dan jelas. Iya dong. Masa cari hubungan yang labil? Enggak dong. Coba deh untuk membicarakan komitmen, nilai-nilai bersama, atau rencana masa depan. Tuh, untuk pasangan Libra, coba diperhatikan ya. Libra itu cari yang stabil. Sementara Scorpio, minggu ini kepemimpinan menjadi tema utama, kata bola kristal. Scorpio ini perlu mengambil tanggung jawab atas proyek, kemudian menetapkan batasan yang lebih jelas, atau membuat keputusan yang selama ini ditunda. Kayaknya memang mesti gercep gitu ya Scorpio ya, jangan ditunda-tunda. Sementara untuk asmara seorang Scorpio, ya mungkin menginginkan kepastian ya Scorpio ya, dan kendali lebih besar dalam kehidupan asmara. Kayaknya semua nih kayak gini nih. Tapi meski begitu, hindari bersikap terlalu mengontrol ya ketika menghadapi ketidakpastian. Coba dikasih lebih leluasa lagi, lebih fleksibel lagi. Sagittarius gimana tuh? Sagittarius. Nih ya, minggu ini rasa lelahnya sedikit mengganggu sih, mengganggu kinerja. Dan jangan sampai kelelahan ini membuat Sagittarius itu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya memiliki potensi ya. Kadang-kadang gitu sih ya, kalau udah lelah, udah capek, ke yang ini aja deh, lebih mudah. Untuk asmara seorang Sagittarius, minggu ini lelah secara emosional sangat terasa ya. Gak di kerjaan, gak di asmara ya, tapi ya masih memiliki harapan lah dalam hubungannya. Saatnya untuk menjaga hati tanpa sepenuhnya menutup diri. Kita lanjut lagi ke Capricorn. Hai Capricorn, persaingannya mungkin meningkat ya dalam proyek, kemudian posisi atau peluang tertentu. Tapi kita bisa kok, Capricorn itu bisa fokus ya pada kualitas pekerjaan. Dan jangan terlalu terdistraksi oleh tindakan orang lain. Asmara seorang Capricorn, nah ini nih perlu memperkuat batasan dalam hubungan loh. Jadi boleh ya sampaikan apa yang kita butuhin dengan tetap menghormati satu sama lain dan jangan saling menghujat. Sementara untuk Aquarius, pengalaman masa lalu ini sebenarnya bisa dijadikan pelajaran gitu ya. Bahkan bisa kembali memberikan manfaat loh. Coba diperhatikan kontak-kontak lama, kemudian pemberi kerja, proyek-proyek yang kemarin-kemarin boleh tuh di utak-atik lagi atau keterampilan yang pernah dimiliki coba dibangkitkan kembali. Yuk Aquarius yuk. Untuk asmara seorang Aquarius, nah ini masih hubungannya dengan masa lalu ya. Karena kata bola kristal masa lalu seorang Aquarius ini dapat kembali melalui pesan, kemudian melalui pertemuan atau pengamatan pengingat yang tak terduga ya tiba-tiba muncul. Jadi Aquarius perlu melihat apakah hubungan tersebut masih relevan untuk kehidupan saat ini. Dan yang paling penting adalah melihat sinyal-sinyal dari semesta. Aquarius kayaknya masih lebih peka lagi ya Aquarius ya. Oke, untuk sesi ini kita mau menyapa Pisces nih di sesi yang pertama ini. Fokus utama di minggu ini seorang Pisces adalah berada pada keamanan jangka panjang. Sementara Pisces dapat mulai memikirkan fondasi profesional yang lebih stabil dan tujuan yang lebih besar, tuh kata Pisces ya. Untuk kehidupan asmara seorang Pisces, ini akan jadi lebih serius loh. menjadi lebih serius dan mengarah pada kestabilan. Wah, keren banget tuh. Coba deh untuk membicarakan keluarga, membicarakan mengenai rencana jangka panjang, atau ya bicarakanlah hal-hal yang bermanfaat ya untuk masa depan bersama, kata Bola Kristal. Emang mau kemana sih Bola Kristal, serius banget. Yaudah, masih di Mutra Pagi Weekend, masih di horoskop, ada 6 zodiak lagi yang bersiap-siap untuk diramalkan. So stay tune.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.

0: Jazz.
1: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Smart Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Anugerah terindah dari Armes. Senang ya kalau sekarang ini sudah punya pasangan, sudah punya ataupun dikelilingi orang-orang yang selalu bisa kita gandeng. Dalam artian selalu bisa kita berikan tugas-tugas sih, kok gitu sih? Enggak juga sih ya. Tapi ada orang-orang yang memang benar-benar terbiasa mandiri. Pokoknya enggak perlu deh gandeng orang lain. Semuanya bisa mandiri ya. Tapi ada juga yang sebenarnya mandiri tapi pengen bergantung ke orang lain. Sebaiknya sih cari keseimbangan aja kali ya, antara mandiri dan tahu kapan waktu yang tepat untuk meminta bantuan, ya kan? Yang ada istilahnya biar saling ketergantungan yang sehat gitu ya. Jangan saling menggelayut, berat kalau menggelayut ya, beda loh. Menggelayut sama ketergantungan yang sehat ya. Anyway, cari titik tengah dong. Cari titik tengah, karena dengan terlalu mandiri atau hyper independence ini membuat stres sendiri loh. Sementara terlalu bergantung juga bisa membuat kecewa kalau misalnya orang lain itu pergi atau tidak sesuai ekspektasi, ya enggak? Benar banget tuh, seperti kata Titin ya, mandiri boleh ya, mandiri ya. Titin, bentar lagi ya Tin ya, lagunya bentar lagi, Home ya. Kemudian ada Romi di Jimbaran, thank you banget Romi. Ada Juni Nati, hari ini mau dengerin lagunya adalah Man on the Script. Thank you banget, selamat beraktivitas untuk semua sahabat Win FM. Wah, dapat salam nih dari kakak guru ya. Thank you banget. Kemudian ada Rangga nih juga sudah menyapa. Tadi udah diputerin lagunya. Ada ya, ada band ya tadi ya. Bener sih, ada band. Happy Sunday buat semua sahabat Win FM. Ya, salamnya untuk Iga Pancaneki. Kemudian katanya diajakin nongkrong nih sama Rangga nih. Cus, kalian ketemuan ya. Kemudian adalah, ada siapa ya tadi ya? Bentar, fanspage Facebook belum dilihat-lihat dari tadi, ntar ngambek loh. Ngambek nanti fanspage Facebooknya, hold on. Sebentar ya, saya buka dulu nih halamannya. Ada siapa di sini yang sudah sapa kita? Ada Gede Sudana di Lombok, kemudian ada Suerti, Boyan Brata di Batu Bulan, ada Ketut Kalpa, ada Hendra Saputra, makasih banget ya, WNC aja juga sudah sapa kita. Ada Mandira, ada Virgo, thank you so much. Ada Apong, wah, Ari Dinamika juga sudah sapa. Banyak ya yang sudah menyapa kita, makasih lo untuk sapaannya di fanspage Facebook. Makasih sudah ramein kita di situ ya. Nah, kalau yang mau request lagu lagi boleh. Masih ada waktu sekitar sejam ya. Untuk saya temenin sahabat Win FM untuk saya bisa play lagu-lagu yang sudah di request ini. Boleh. Boleh di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PinguinFM Bali ID-nya, atau di X kita boleh banget @radio Penguin FM.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Heart, Stay Happy, Home. Berasa nyaman ya, berasa nyaman kalau ada seseorang yang bisa memberikan kenyamanan tersebut. Dan kita juga menerimanya dengan aman dan tentram ya. Selamat pagi saya untuk yang baru join di Mutra Pagi Weekend. Thank you banget. Nanyain tuh Ariesnya belum, Ariesnya udah belum, Taurusnya udah belum. Ternyata kebetulan nih kedua zodiak tersebut belum diramalkan. Bola kristal masih siap-siap sahabat Grafam, bentar lagi akan menyapa kita ya. Ya sekarang udah siap, jadi udah kita langsung aja ya. Langsung saja sapa bola kristal kita yang udah gak sabar katanya untuk menunaikan tugasnya di hari Minggu ini.
1: This week horoscope. This week horoscope.
0: Langsung aja yuk kita temui Aries nih sahabat FM yang minggu ini nih perlu lebih memperhatikan pentingnya jaringan. Memperhatikan bukan jaringan WiFi tapi jaringan networknya ya. Jaringan orang-orang yang berada di sekitarnya, network ya. Kolaborasi dan dukungan dari lingkungan profesional. Tuh penting banget tuh. Pekerjaan tim dapat berjalan lebih lancar ketika setiap orang mau berkontribusi secara terbuka. Wah, dan jangan lupa juga kita mesti menerima kontribusi tersebut dengan tangan terbuka juga, ya kan? Kalau orang lain mau berkontribusi tapi kita menutup pintu, sama aja bohong, ya gak? Untuk asmara gimana nih? Kalau asmara seorang Aries, kayaknya nih Aries nih memiliki suasana asmara yang lebih ceria. Dan penuh interaksi sosial kata bola kristal. Meluangkan waktu untuk bersenang-senang dan tertawa bersama dapat mempererat hubungan ya Aries ya. Dari Aries kita akan mencubit Taurus. Bisa gak cubit Taurus? Nanti disodok loh sama Taurus. Kecerdasan emosional sangat penting di minggu ini ya Taurus ya. Bersiap untuk menghadapi rekan kerja. Kemudian klien atau pembicaraan yang berkaitan dan keuangan. Wow, mau dong ikutannya di situ ya kalau udah urusan keuangan ya. Kalau untuk asmara seorang Taurus, ini perlu mengedepankan kedewasaan emosional ya dalam hubungan. Situasi sensitif sebaiknya dihadapi dengan tenang dan tidak langsung bereaksi. Kalau Gemini gimana dong Gemini? Kalau Gemini situasi profesional mungkin terasa belum jelas ya sehingga Gemini perlu melakukan riset sebelum menentukan pilihan. Bener sih ya. Coba ditentukan riset, coba dibuat pros and cons-nya sebelum menentukan ini nih pilihannya yang harus dijalanin. Kalau untuk asmara seorang Gemini mungkin menghadapi ketidakpastian ya mengenai perasaan atau maksud pasangan. Coba deh, jangan mengasumsi, hindari berasumsi, komunikasikan secara jelas ya daripada kita salah tangkap ya nggak? Ya kan? Cancer gimana tuh? Jangan ragu untuk bertanya tuh kata bola kristal, bertanyanya pada ahli, yang ahli, jangan bertanya sembarangan ya biar gak salah jalan. Nah ini fungsinya kita bertanya pada yang ahli untuk membantu memperkuat kondisi financial. Untuk hubungan asmaranya saat ini sedang dipenuhi rasa saling menyayangi loh. Percakapan jujur dan rencana bersama dapat mempererat hubungan seorang Cancer. Wow keren banget tuh. Kita sapa Leo sekarang ini. Leo ada peluang untuk memasuki babak profesional baru loh. Seperti proyek, kemudian ada posisi yang baru, ada bisnis baru, ada perubahan arah pekerjaan untuk Leo. Nah, kalau ini keren banget ya Leo ya, berarti ada sesuatu yang baru yang siap disongsong. Dan begitu juga untuk asmara, Leo juga akan memasuki fase yang dapat membawa warna baru dalam kehidupan asmara. Serba baru nih Leo. Coba deh melakukan aktivitas baru ya Leo ya. Semuanya baru. Temanya minggu ini adalah baru. Termasuk aktivitas baru bersama agar hubungan semakin penuh kebahagiaan. Amin. Virgo ada peluang baru nih muncul. Virgo. Melalui komunikasi ya, jadi melalui pembelajaran juga bisa tuh muncul peluang-peluang baru. Atau saran dari seseorang juga bisa tuh. Ide yang awalnya terlihat kecil sebaiknya tidak langsung diabaikan. Ternyata ide itu bisa bertumbuh loh jadi gede ya. Nah sementara untuk asmara seorang Virgo, pesan manis dan interaksi sederhana dapat membuat kehidupan asmara seorang Virgo itu terasa lebih menyenangkan. Mengungkapkan kasih sayang secara lebih terbuka itu ternyata dapat mempererat hubungan loh. Iya sih ya, coba. Dicoba ya. Yang baik-baik dicoba, kalau misalnya enggak kena di hati ya udah dibuang aja ya. Begitu juga ramalan-ramalan baik untuk hari ini kita doakan semoga terwujud dengan cepat dan segera. Amin.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Guys, hah? Itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Durian by Nona. Dari tadi tuh dari awal lagu sampai sekarang ini saya cari-cari gitu ya. Di off air juga nyari-nyari tuh liriknya yang mana sih, kok gak ada disebutin duriannya, kok bisa ya judulnya durian ya. Anyway itu dia, Durian by Nona sahabat FM. Jadi gitu deh ya, perasaan kita yang mendalam, kemudian perasaan kita yang bercampur aduk ketika jatuh cinta, samalah seperti buah durian. Kalau ngomongin tentang durian, aromanya itu emang benar-benar kombinasi antara rasa manis, tekstur lembut, kemudian persepsi otak kita juga bisa beda-beda gitu loh dalam mengelola aroma kompleksnya ya. Bayangin tuh, durian tuh memiliki 40 hingga 50 jenis senyawa aromatik yang saling bertentangan loh. Kompleks banget ya ternyata duriannya, seperti orang jatuh cinta, kompleks banget. Tapi jangan bilang ya, sekarang ini punya ide gitu ya, tiba-tiba ah gimana nih kalau weekend ini kita mau menyantap durian, kita mau berburu durian. Nah kalau itu planningnya saya nggak ikut ya, soalnya saya nggak suka sama durian. Anyway, saya sekarang instead of durian, saya mau cari tomat aja ya, lebih enak kayaknya. Thank you banget yang sudah bareng-bareng di Mutra Pagi Weekend. Setelah ini ada Quality Time, sesi 1 bareng Winda Juanita yang udah kayaknya udah bersiap-siap ya. Tadi udah bersiap-siap, kayaknya sekarang ini lagi lepas sanggul dan segala macamnya, pingin tampil yang bebas, segar ya. Nanti bareng Winda Juanita sama dengan jam 1 ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi langsung dari Jalan Gatot Subroto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good weekend. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lo lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Selamat hari Minggu Sobat Nevem. Di tanggal 27 September 2026, bagaimana, apakah sudah dimulai weekend ceria Anda? Sudah ada yang jogging-jogging mungkin tadi pagi? Sudah ada yang tetap berolahraga? Walaupun weekend, ya karena sempatnya olahraga cuma weekend doang, Winda. Nggak apa-apa, pokoknya apapun kegiatan Anda, mau olahraga, atau mungkin nanti siangan mau ketemu sama teman-teman, mau arisan, atau mau sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga, quality time, nanti mau ada acara. Tapi persiapan meal prep kali ya, karena biasanya di Sabtu Minggu gitu kan ya. Mempersiapkan bekal selama seminggu ke depan menunya, biar nggak pusing nanti setiap pagi ya, mau bekal apa buat anak, buat aku, buat suami, semuanya. Jadi di prepare aja di hari ini. Pokoknya segala kegiatan Anda saat NFM di hari Minggu ini, izinkan Winda Juanita temenin sampai nanti di jam 1 siang. 3 jam saya full buat Anda. Jadi kalau mau request lagu favoritnya boleh banget sambil menemani hari Minggu cerianya ya. Karena udah panas banget kayaknya, saya perhatikan di luaran sana ya, cahaya matahari gak ada mendung-mendungnya pagi hari ini. Langsung aja kalau mau request lagu favorit bisa lewat WhatsApp dan Telegram 0811 3934 atau bisa juga lewat Instagram dan fanpage Facebook di @nfm Bali. Follow kita di TikTok juga boleh banget di @nfm Bali, II-nya 2 di belakang. Kalau mau streaming bisa di live.radionfm.com. Saya mau cek dulu di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Ada Abah Wesel, selamat pagi. Katanya Om Swastiastu, selamat siang Mbak Winda. Terima kasih Abah Wesel tetap menyapa ya. Happy weekend. Kemudian juga ada Gus Bawo, selamat pagi. Ini mau dengerin lagunya adalah Raisa, Apalah Arti Menunggu. Oke, aku coba siapin dulu ya. Terima kasih udah request. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda sekarang juga. Saya baru mulai, masih ada 3 jam pokoknya full buat Anda. Jadi kalau mau request bisa sekarang atau mungkin nantian dulu deh, masih mau pikir-pikir dulu mau lagu apa ya yang pengen didengerin, gak apa-apa. Atau mau sekedar salam-salam aja, mau sapa-sapa Winda boleh di WhatsApp ya. Sekali lagi WhatsApp dan Telegram 0811 3934, dan bisa juga lewat Facebook dan juga Instagram di @penfm Bali. Saya tungguin sampai nanti di jam 1 siang. Sekarang saya mau play dulu satu single yang bisa bikin kita semangat di pagi hari ini. This is Sigala Lee Ain dan juga Jonita Gandhi. This is Hello.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Blush On.
1: Yes, Sound FM, kita sampai di Blush On. Buat Anda nih, Sound FM, yang pengen mencegah penuaan dini atau the signs of aging kayaknya udah mulai-mulai mau muncul gitu kan ya, apalagi memasuki usia 30 plus. Gimana sih caranya atau rutinitas skincare malam yang kadang-kadang kita suka skip itu ternyata bisa untuk mencegah penuaan dini saat FM. Kalau biasanya skincare dipakai sebelum kita makeup, tapi kalau skincare malam siapa di sini yang suka ngeskip-ngeskip? Mulai sekarang jangan ya. Karena itu bisa bermanfaat untuk mencegah penuaan dini, apalagi buat kita yang udah usianya 30 plus ya. Jadi kalau dari wallypod.detik.com, yang pertama yang kita harus lakukan adalah rutinitas skincare malamnya adalah double cleansing untuk wajah bersih maksimal. Jadi langkah pertama skincare malam untuk mencegah penuaan dini adalah membersihkan wajah dengan metode double cleansing. Cleansing oil atau micellar water ini untuk menghapus makeup dan juga sunscreen. Kemudian juga ada pembersih berbasis air atau water based cleanser. Ini bersihkan sisa kotoran hingga ke pori-pori. Saya sih jujur aja, kadang suka lupa juga double cleansing. Kayak udah hapus makeup pakai micellar water, ya udah selesai. Ternyata harus juga kita timpa lagi ya, kita bersihkan lagi dengan pembersih yang berbasis air, Sun FM. And then kalau udah bersih, jangan lupa menggunakan toner. Jadi setelah membersihkan wajah, gunakan toner untuk menyeimbangkan pH ya dalam kulit. Pilih toner dengan antioksidan seperti vitamin C atau green tea juga untuk melawan radikal bebas dan juga penyebab utama penuaan dini. Yang ketiga, skincare malamnya dilanjutin dengan aplikasikan serum anti-aging. Jadi serum adalah produk yang wajib banget kita aplikasikan ya untuk mencegah tanda penuaan dini di usia 30 plus. Gunakan secara bertahap agar kulitnya bisa beradaptasi. Pilih serum dengan bahan aktif berikut ini ya. Yang pertama ada retinol, ini untuk merangsang kolagen. Kemudian juga ada peptida, ini membantu menjaga elastisitas kulit. Yang terakhir ada niacinamide, ini udah terkenal banget ya bahan yang satu ini, untuk memperbaiki tekstur dan juga memperkuat skin barrier. Jangan lupa juga untuk menggunakan eye cream. Area mata adalah bagian yang paling cepat banget menua. Ada garis-garis itu udah paling pertama munculnya di area bawah mata. Jadi gunakan krim mata dengan kandungan hyaluronic acid untuk hidrasi, vitamin C untuk mencerahkan, dan juga kafein untuk mengurangi bengkak. Jangan lupa diaplikasiin dengan lembut ya, jangan ditepok-tepok. Tapi dengan lembut saja supaya tidak merusak kulit halus di sekitar mata. Terakhir, kuncinya ada di pelembab. Tadi serum udah, eye cream udah, sekarang waktunya pelembab. Jadi langkah terakhir adalah pelembab. Jadi pilih formula yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid ya, untuk mengunci kelembapan, menjaga skin barrier, dan juga mencegah kulit kering. Nah itu dia saat FM urutan skincare malamnya, supaya kita bisa mencegah penuaan dini, apalagi kita yang sudah memasuki usia 30 plus ya. Yang pertama adalah tentu saja di double cleansing dulu wajahnya secara maksimal, and then gunakan toner dengan antioksidan, aplikasikan serum anti-aging, kemudian jangan lupa juga dirawat itu ya, area bawah matanya dengan menggunakan eye cream, dan yang terakhir dikunci semua skincare tadi urutannya dengan pelembab atau moisturizer.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: Alien News. Penguin News.
1: China menegaskan semua negara memiliki kedudukan yang setara di komunitas internasional, tak peduli negara besar atau kecil. Pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden China, Han Zheng, dalam pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota New York pada Sabtu kemarin. Ia juga kemudian menegaskan bahwa seluruh negara harus bersatu dan mengambil tindakan untuk menjaga serta memperkuat PBB. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juanita untuk Penguin News di Quality Time. Let's go.

Ini dia satu single dari Love dan juga Lenny dengan Minute. Rilis di tahun 2019 saat FM ya. Nah, masih ada Winda Jurita di sini sampai nanti di jam 1 siang. Gimana? Sudah 1 jam berlalu dari jam 10 pagi tadi. Apakah sudah dimulai pagi hari Anda? Saat FM sudah siang loh ini, bukan pagi ya. Sudah jam 11, ya kan? Semoga udah pada sarapan, sudah pada makan siang juga. Sudah makan siang, sudah pada makan lah ya. Karena biasanya kalau hari Minggu atau hari libur, biasanya makannya suka dirapel. Karena telat bangun lah. Karena kasihkan melakukan kegiatan, gardening, atau mungkin beberes-beres. Jadi makannya tuh nanti-nanti aja gitu kan ya. Pokoknya walaupun libur tetap harus diisi asupan untuk lambung Anda ya saat FM ya. Supaya nggak lemes. Sambil menikmati makan makanan yang mungkin baru saja disajikan di atas meja, baru selesai masak ceritanya gitu kan ya. Atau mungkin kegiatan Anda di siang hari ini. Pokoknya semua kegiatan Anda Winda temenin sampai nanti di jam 1 siang ya. Atau mungkin ada yang sudah di jalan, lagi mobiling mungkin sama keluarga, lagi menuju ke sebuah destinasi wisata gitu kan ya. Boleh kabarin Winda aja kegiatan Anda di hari Minggu ini. Kita santai-santai aja sambil muterin lagu favorit Anda yang bisa Anda request. Sekarang juga WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Pokoknya Winda tungguin requestan Anda sampai nanti di jam 1 ya. Sekarang saya mau bacain dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Gus Bawo, selamat pagi siang. Ini tadi lagunya udah aku play ya, Raisa Apalah Harti Menunggu. Kemudian juga ada Dr. Ardi Pratama, selamat siang. The Weekend of Punk, I Feel It Coming, juga sudah saya play. Semoga tadi udah sempat dengerin. Mbak Titin, selamat siang. Ini mau dengerin Home dari Charlie Puth, sudah di play juga. Kayaknya lagi dengerin tadi ya. Selamat hari Minggu juga Mbak Titin. Ada Mbak Ika Pancaneki juga, selamat siang. Ini mau dengerin Bass Persuades dari Miley Cyrus, juga sudah saya play tadi ya. Katanya sih sambil beres-beres, cuci-cuci, nyapu-nyapu on the floor. Hari beberes nasional Mbak Ika Pancaneki nih kayaknya ya. Semangat untuk semuanya. Terima kasih Mbak Ika Pancaneki udah saya play lagunya. Ada Mbak Lisa juga, selamat siang. Ini mau dengerin tadi requestnya adalah Public Yang Make You Mine. Kalau Mbak Lisa pagi siang hari ini katanya saya habis ngajak anabul saya Yuki dan juga Hanli ikut pet fun walk. Biar mereka happy ketemu banyak teman. Aduh lucu banget lagi. Ini di mana ya acaranya Mbak Lisa ya? Kayaknya udah selesai sih sekarang. Tadi kan udah tadi pagi nih kayaknya acaranya ya. Buat Winda, makasih dan semangat siarannya. Oke, ya ampun lucu banget sih sama anabulnya. Ada dua, namanya Yuki sama Hanli. Saya dikirimin videonya dan aduh lucu banget. Yang coklat ini lucu banget sih sumpah. Lucu. Mbak Lisa, thank you ya. Udah update juga kegiatannya pagi siang hari ini. Lagunya sudah saya play, terima kasih dari request. Coba aku cek lagi ada siapa yang belum aku baca ya. Ada Rian Putra, ini mau dengerin Charlie Puth sama Hikaru Utada yang Home, juga sudah saya play. Terima kasih udah request ya. Buat sahabat FM lainnya yang mungkin baru dengerin Winda, baru aja masuk mobil, baru tutup pintu, radionya langsung nyala ke 103,6 FM. Ada Winda di sini yang temenin Anda sampai nanti di jam 1 siang. Kalau mau request lagu favorit boleh banget. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau play dulu satu single terbaru dari Katy Perry. This is Watch It Burn.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.

0: sabar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
4: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.

0: bertemu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings

Ya, saat nafim kita sampai di Now I Know. Kita coba cari tahu fakta terbaru atau fakta yang mungkin baru aja kita dengar ya. Saya juga baru banget nih baca. Percaya gak sih Anda kalau ternyata bayi itu punya tulang lebih banyak daripada orang dewasa? Kok bisa ya? Padahal kan badannya mungil, kecil. Harusnya tulangnya lebih sedikit gak sih? Ternyata enggak ya. Jadi ini fakta medis yang unik sih saat NFM ya. Jadi saat baru lahir, bayi memiliki sekitar 300 tulang. Seiring pertumbuhan, beberapa tulang ini akan menyatu, terutama di bagian tengkorak dan juga tulang belakang. Makanya saat dewasa, jumlah tulang manusia tinggal 206 aja. Jadi si kecil bayi kita yang mungil ini sebenarnya punya lebih banyak tulang daripada ayah dan ibunya saat NFM.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: September, shop smart, stay happy.
4: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Ya, saat FM kita sampai di Sport Update. Sudah pada ngikutin Asian Games ya, saat FM ya. Dan ternyata Indonesia masih punya harapan untuk menambah medali dari cabang olahraga badminton di nomor perorangan pada Asian Games 2026. Masih ada 5 wakil yang bertahan di babak perempat final. Tunggal putra dan ganda putra jadi penyumbang wakil terbanyak dengan masing-masing 2 wakil. Ada Jonathan Christie dan juga Alwi Farhan jadi harapan di tunggal putra, sedangkan Fajar Alfian dan juga Muhammad Syohibul Fikri jadi harapan di nomor ganda putra. Satu harapan lainnya ada pada Amri Syahnawi dan juga Jong Naen. Ini mereka masih mampu menjaga asa Indonesia atau harapan Indonesia untuk mendapatkan medali nomor ganda campuran. Jadi ada 5 wakil Indonesia di perempat final badminton Asian Games. Ada Jonathan Christie, Alwi Farhan, kemudian juga ada Fajar Alfian dan juga Muhammad Syohibul Fikri, Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin. Dan juga ada nama Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwah. Kita tunggu saja ya bagaimana hasilnya. Semoga atlet-atlet kita ini membanggakan Indonesia di pertandingan Asian Games 2026. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Winda Juanita untuk Sport Update di Quality Time.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit,

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: September, Shop Smart, Stay Happy.
5: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me-time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.
6: Radio Penguin.
7: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau yang masih jadi jawara kita di Pimin Hot Music Chart Southern FM. Masih ada Winda Juwanta di sini juga sampai nanti di jam 1 siang. Jadi kalau mau request lagu favorit Anda boleh banget langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Saya tungguin sampai nanti di jam 1 ya. Sekarang saya mau cek dulu yang sudah bergabung. Ada Mbak Dian Kesuma, selamat siang. Ini mau dengerin Adela yang in LA. Salamnya buat semua sahabat NFM aja. Winda semangat siaran, terima kasih. Lagunya sudah saya play, semoga tadi udah dengerin juga Mbak Dian. Kemudian ada siapa lagi? Kayaknya udah semua deh. Tadi satu persatu aku bacain ya. Mbak Lisa, Mbak Titin, Gus Bawe, Ige Panca, Dr. Ardi Pratama. Udah semua deh kayaknya. Oke deh, terima kasih sahabat NFM yang sudah request. Buat yang belum, mungkin baru aja dengerin Winda, tenang, Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang. Jadi kalau mau dengerin lagu-lagu yang agak nostalgia dikit gitu kan ya, di tahun 2000-an awal atau 90-an akhir, atau mau lagu-lagu yang baru dirilis Winda, lagunya Rose yang baru ada nggak? Ada dong. Kalau Anda mau request lagu yang agak lama dikit atau mungkin yang baru rilis juga kita punya. Jadi kalau mau request dari sekarang aja ya. Winda tungguin sampai nanti di jam 1 siang. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Sama seperti lagu yang satu ini, lagu yang cukup lama juga, tahun 2004 rilisnya. This is Franz Ferdinand with Take Me Out.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
4: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sudah jam 1 siang, saat FM Winda Jonathan harus pamit dulu. Saya mau istirahat sebentar sebelum nanti di jam 4 sore saya balik lagi. Tentunya kasih Anda 10 lagu terbaru tentunya di Penguin New Playlist. Sekarang saya mau istirahat makan dulu. Dilanjutkan keseruannya bersama seseorang yang siap menyapa Anda di Quality Time Part 2. Happy weekend, saat FM. Selamat menyambut juga hari Senin besok. Winda Jonathan pamit. Bye-bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Ini sebuah lagu dari Walk of the Earth, Sound Pindah FM, My Stupid Heart. Ini hati saya kayaknya rasanya tenang gitu. Sudah sampai di Penguin. Dari Singaraja tadi Sound Pindah FM saya berangkat jam 10 kurang. Tadi perjalanan ke sini ditemani sama Penguin FM, ditemani sama Winda Juanita. Sekarang waktunya saya buat temani perjalanan siang hari Anda di hari Minggu yang cetar ini sampai jam 4 sore nanti. Yang mau request langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa ya. WhatsApp sama Telegram ini di 0811 393 494, sekali lagi di 0811 393 494. Habis ini media sosialnya akan saya update, jadi tinggal di komen aja. Ada fanpage, ada Instagram di @penguinfmbali, kalau X-nya ada di @radiopenguinfm, TikTok-nya di @penguinfmbali. Kita bisa streaming Sound Pindah FM di live.radiopenguinfm.com. Jadi nanti yang mau request tinggal kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Sampai jam 4, jadi 3 jam waktu saya temani Anda ya. Yuk.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru,

0: pastikan total kewajiban Anda masih aman ya. Radio Penguin.
1: Radio Penguin. Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
6: Baby
0: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

Lagu dari tahun 2021 sobat Win FM, Niki ya, Every Summer Time. Kalau misalkan musim panas kayak gini ini ya, paling enak itu berenang. Nah, itu di laut atau itu di kolam renang, ya pokoknya berenang lah, enak. Tapi ya gak jam segini juga ya, nanti agak sorean, mungkin jam 4 atau jam 5an, itu enak deh berenang. Bahkan malam pun juga sebenarnya gak ada masalah, yang penting harus segera habis berenang itu mandi, terus sama yang hangat-hangat. Kalau jam segini enaknya adalah dengerin lagu favorit Anda. Saya tunggu sampai nanti jam 4, langsung aja kasih tahu mau denger lagu apa sahabat Win FM. 0811 393 494, itu nomor WhatsAppnya, langsung aja WhatsApp ke saya. Mau denger lagu apa sih? Saya tunggu ya. V dan How. V dan How. V dan How. Tadi kan saya, kemarin kan saya pulang ke Singaraja nih ya sahabat Win FM, buat nengok orang tua saya gitu, di situ soalnya tinggalnya. Dan ngeluhnya kayaknya lututnya mulai sakit. Kalau misalnya Anda juga punya orang tua yang lututnya kayak sudah mulai sakit, sendinya mulai mengganggu, kadang kita pikir ya, perlu gak sih dibawa ke dokter kayak gitu? Apa cuma karena umur atau ternyata bahkan ada penyakit ini sahabat Win FM? Dokter spesialis ortopedi klinik patela, Dr. Windy Martika SPOT, menganggap bahwa nyeri sendi pada lansia harus dimaklumi itu tidak benar. Jadi menurutnya penanganan medis tidak boleh ditunda. Kalau nyeri berlangsung terus-menerus dan semakin berat, mengganggu tidur atau bahkan membuat pasien sulit berjalan, nah itu harus ke dokter. Konsultasi akan sangat dianjurkan jika lutut sering bengkak, terasa tidak stabil, sulit ditekuk atau diluruskan, atau keluhan muncul setelah cedera. Itu kata Dr. Windy Martika ya, dalam keterangannya di upload media sosialnya dia gitu. Jadi semakin cepat penyebab nyeri diketahui, semakin banyak pilihan penanganan yang tersedia. Nah, gejala yang perlu diperhatikan antara lain adalah nyeri saat berjalan atau berdiri. Habis itu lutut kaku setelah duduk lama, pemekakan, bunyi saat sendi digerakkan. Waduh, saya tuh. Serta keterbatasan gerak apabila lutut terasa panas, terus kemerahan, terus juga itu ada membengkak saat Win FM secara mendadak atau disertai demam. Pemeriksaan medis sangat perlu dilakukan untuk mengetahui penyebabnya sehingga bisa ditangani. Itu dia, jadi coba dicek, coba ditanyakan ke orang tuanya. Kalau emang seperti yang tadi saya berikan, beritahu infonya, langsung bawa ke dokter, oke?

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
0: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...
11: Oh.

Jason Derulo resmi membagikan single kolaborasi terbaru berjudul Let Me Be pada 4 September melalui label Spinning Records. Lagu ini membawakan kolaborasi bersama musisi asal Zambia, The Second Voice, serta penyanyi asal Nigeria, King Mary. Proyek lagu ini memiliki latar belakang yang unik karena berawal dari sampel vokal berbasis AI yang sempat viral di platform TikTok. Jason Derulo kemudian memproduksi ulang lagu ini dari awal dengan vokal manusia dan aransemen baru yang memadukan genre pop, R&B, dan Afrobeats.

0: Lagunya spesial buat Kadek di Kediri ya, yang request lagu ini, Florida High Crown. Terima kasih banyak sudah request. Terus ada juga ini Abah YSL, ada Yanbur, ada Kadek di Kediri. Agus Ade, tadi kan request di jamnya Winda tuh. Terus saya baca tuh di jamnya saya puterin deh lagunya. Meli Guslo yang gantung. Sempet didengar gak Agus Ade? Kalau misalkan ternyata pas lagi gak denger, mau request lagi ya, saya tunggu sampai jam 4. Yang lain juga sahabat Pin FM yang mau request lagu favoritnya, boleh saya tunggu sampai jam 4 sore. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08 11 393 494, tinggal kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya, nanti saya akan siapin. Oke, okay?
1: Penguin News. Penguin News.
0: Pengen FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pin FM, tim SAR gabungan kembali menemukan 12 korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di perairan Masa Lembo, Laut Jawa, Kalimantan Selatan dalam kondisi meninggal dunia pada hari Sabtu kemarin. Dengan demikian, total sudah ada 170-an korban yang ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 64 korban lainnya meninggal dunia. Sementara itu, masih ada 71 korban lain yang masih hilang dan dalam proses pencarian. Dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time.

Imagine Dragon, sahabat Win FM, follow you. Kalau misalkan Anda lagi tersesat di dalam kota atau berencana buat keluar kota gitu ya, jalan-jalan dan bawa kendaraan sendiri, biasanya yang dilakukan adalah kita akan mengikuti maps, ya gak sih? Sekarang zaman sudah modern, ya gak sahabat Win FM? Kalau misalkan kayak gitu ya tinggal ikuti maps. Cuma kalau saran saya, jangan terlalu tergantung, ngikutin aja. Tapi kalau misalkan merasa agak kurang nyaman atau apa, boleh tanya juga ke orang asli situ, itu dia. Ya udah, kalau sekarang Anda itu ya, gak usah tanya buat bisa request apa enggak di quality time, jelas bisa. Karena saya teman Anda sampai nanti jam 4 sore, jadi masih panjang waktu saya di quality time ini. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram, itu di 0811 3934. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM ya, di @penguinfmbali, TikToknya di @penguinfmbali. Mau sapa dulu yang sudah masuk di sosial media. Selamat siang. Ada Yanbur. Yanbur katanya hadir aja, terima kasih banyak. Ada Bah Waisel juga ngikut sama playlistnya Dimas, terima kasih. Ada Agus Ade, hai selamat siang. Mau request lagunya Meli Guslo yang Gantung, tadi sudah saya puterin. Salamnya buat sahabat PIN FM, buat Dimas, terima kasih. Bunga, halo. Kalau Bunga mau request lagunya Marcel yang Firasat, sudah saya siapin ya Bunga, jadi tinggal ditunggu aja, oke okay? Lanjut masih dari WhatsApp, ini ada Gustur Aditya, selamat siang. Kalau Gustur ini mau dengerin lagunya Anggis Devaki yang Jaga Cintamu, saya cari dulu, saya siapin lagunya. Hati-hati di jalan kalau selesai siarannya, buat Dimas Satria. Oke, terima kasih Gustur. Ada Mbak Dian, apa kabar? Mbak Dian merequest lagunya Adela yang I'm in LA. Salamnya buat sahabat Pengin FM, buat Dimas semangat siarannya, terima kasih. Abis ini saya siapin ya Mbak Dian, ditunggu. Ada Kadek di Kediri juga tadi yang request lagunya Ray Crown Florida, tadi sudah saya puterin. Salamnya buat anak BK7 di Mengwi, buat Dimas selamat bertugas dan terima kasih. Oke okay. Di Telegram ada Rian Putra. Kalau Rian Putra merequest lagunya My Body Is Not Ready, saya siapin dulu lagunya. Telegram sudah, WhatsApp sudah, lagunya yang belum diputar ditunggu ya, saya sudah siapin. Saya juga masih menunggu nih buat yang mau request lagu favoritnya. Silakan langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 3934394. Kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya apa, saya tunggu ya.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming

0: Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah. Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Because you know I'm all about.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting... Oh.

0: Lagunya spesial buat Mbak Dian ya, yang sudah request di WhatsApp. Terima kasih banyak. Ada Adela, Ain in LA. Terima kasih sudah request. Terus Gustu juga tadi barusan lagunya sudah saya puterin ya. Kade juga. Terima kasih. Yang lain yang belum request boleh kok. Saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @PenguinFMBali, fanpage Instagram di @PenguinFMBali, kalau X-nya di @RadioPenguinFM, TikTok-nya di @PenguinFMBali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya.
1: Sport Update.
0: Sahabat Penguin FM, ini Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada laga kedua FIFA Asian Cup 2026 dan akan bertanding hari Senin malam jam 8 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ya, Indonesia mengawali perjuangan dalam FIFA Asian Cup 2026 dengan menang 2-0 atas Singapura. Dan pada hari yang sama, Malaysia juga menang 3-0 nih atas Bangladesh. Jadi hal tersebut bikin Malaysia menjadi pemuncak sementara divisi 1 grup A ya, dengan poin 3, dan Indonesia berada di peringkat kedua dengan poin yang sama. Karena itu, pertandingan kedua di grup A bakal ketat ya, Indonesia lawan Malaysia. Bisa dibilang pertandingan ini bisa menjadi penentu siapa yang lolos ke final. Yang menang akan bisa berpeluang besar untuk melaju ke final. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: The Overtune, sahabat Pin FM, bukan sekedar kata, harus dibuktikan dengan tindakan juga, sahabat Pin FM. Kalau misalkan Anda mengucapkan sesuatu, ada janji atau apa, ya harus dibuktikan juga gitu. Semua orang bisa ngomong, jayalah. Sama kayak lagu favorit gitu. Kalau misalnya Anda cuma dipikirin, terus pengen deh denger lagu ini, ya saya kan gak tahu. Makanya harus dibuktikan atau dengan tindakan ditambah ya. WhatsApp saya dong di 0811 393 494. Media sosial juga boleh deh di komen di @pingin_fm_bali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Ya, saya tunggu sampai jam 4 sore. Jadi masih ada waktu kurang lebih sekarang jam 2 lebih 40. Ya, 1 jam lah buat teman yang ada di quality time. Request ya, sekali lagi 0811 393 494.
1: Now I know.

Sahabat Win FM, kalau misalkan selama ini kita mengira berat awan itu adalah ringan, ternyata tidak. Satu gumpalan awan cumulus yang terlihat ringan di langit ternyata memiliki berat rata-rata 500 ribu kilogram atau setara dengan berat 100 ekor gajah.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
9: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
9: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh, boleh.
9: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
10: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: September, shop smart, stay happy.
1: 1.000, 10.000, 20.000 kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

Salah satu penyanyi wanita yang suaranya saya suka banget saat Pin FM khas gitu. Gia Indrawari ya, 1000 kali. Kalau requestnya Anda sampai 1000 kali, kayaknya gak cukup deh playlist di siang hari ini. Karena saya kan tinggal 1 jam nih waktu buat temani Anda. Jadi ya tinggal beberapa lagu lah yang bisa saya siapin. Anda juga masih bisa request langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Saya mau sapa dulu buat yang sudah request ya. Selamat sore, ada Asti. Hai Asti. Langsung saya bacain lagunya ya. Mau request lagunya Sia yang Unstoppable? Ada, tenang aja, saya siapin ya. Kalau di fanpage ini sekarang yang sudah hadir sebentar. Selamat sore buat Nyoman Landung, terus ada Ricky. Kalau Ricky ini menarik ya, dia request juga lagunya La Luna yang Lara Hati. Itu adalah lagu yang sering banget saya dengerin pas masih kuliah. Enggak lagi posisi galau, cuma enak aja gitu lagunya. Saya siapin, ditunggu. Salamnya buat Devi Rosmalasari, buat Dimas terima kasih. Ada Igede Sudana juga, ada Wayan Siaja, Koming Suwerti, Made Hendra, Tumium Virgo, ada Nilam Wija, ada Nova, Komang Aryasa, ada Oka Mulyarta. Terima kasih sudah hadir di fanpage. Kalau di WhatsApp tadi kayaknya semua sudah saya sapa, di Telegram juga sudah. Berarti tinggal lagunya, beberapa lagu yang belum sempat saya puterin ya. Saya siapin dulu, ditunggu. Saya juga masih nunggu nih buat yang mau request lagu favoritnya. WhatsApp sama Telegram ya sahabat Pin FM di 0811 393 494. Kalau gak bisa lewat media sosialnya Pin FM juga boleh di @pingwinfmbali. Saya tunggu.

0: I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Bentar deh. Apa sih? 321, 321. Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih. Beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun. Ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak. 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
8: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

Ini sebuah lagu dari Nadine Amizah, sahabat Bin FM bertaut. Bun, tinggal setengah jam lagi nih waktu saya buat temani Anda di Quality Time. Yang mau request masih bisa deh, coba kasih tahu dulu mau denger lagu apa di sore hari ini. Siapa tahu sempat buat saya siapin di playlist Quality Time, oke? Okay? 0811-393-494. Jadi saya ulangi ya, 0811-393-494. Langsung aja WhatsApp dan Telegram di situ. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore. Rumors. Kemarin saya lihat si Gung Bram itu dia sudah nonton Avenger. Seharusnya para penggemar Avenger di Penguin ini ada Surya ya sama Betty. Tapi ada satu film yang menarik perhatian saya, sahabat Pin FM, selain Avenger yang baru ini ya. Kan nanti sebelum Doomsday ini sekarang sudah ada tuh Avenger yang Endgames-nya, tapi dengan akhir yang berbeda tuh. Nah ini saya tertarik dengan film yang lain, yaitu adalah Heart of the Beast. Ini dibintangi oleh Brad Pitt. Jadi kisahnya itu adalah Brad Pitt, dia terjebak di hutan bersama anjingnya. Anjingnya itu adalah anjing Helder ya. Bahasa Indonesia itu Helder. Kalau di anjing Jerman apa gitu namanya, saya lupa. Jadi yang bikin saya tertarik dengan film ini, selain hubungan manusia dan anjing, ini juga pemandangannya bagus banget saat Pin FM. Hal pertama yang bisa dinikmati dari film ini adalah landscape alamnya. Ini sangat memanjakan mata. Ini saya lihat dari trailernya sih, tapi sudah kayak ketahuan gitu. Dan sutradara David Ayer ini jelas paham bagaimana memandu penonton untuk langsung nyaman menikmati film yang sedikit percakapan. Ternyata ini saya baca reviewnya. Jadi Ayer membiarkan keheningan dan suasana alam lokasi syuting di Selandia Baru untuk membuat penonton seolah ikut berada di situasi tersebut, kayak gitu. Keren ya. Dan hal itu disampaikan atau dikerjakan dengan baik oleh Mauro Fiore yang memandu kamera. Itu juga paham betul keinginan si Ayer. Jadi seolah-olah sudah akrab dengan lokasi dan kenal spot dengan landscape terbaik. Jadi gambar yang disajikan itu luar biasa keren. Perkembangan teknologi seperti sinematografi, drone jelas sangat berfungsi optimal dalam mewujudkan visual seperti yang diinginkan oleh sutradara. Nah, tapi ini juga harus kayak mengerti taste-nya itu harus ada banget. Namun visual itu juga didukung oleh naskah si Cameron Alexander yang seperti menenangkan tapi menghanyutkan. Jadi semuanya komplit nih. Pemandangan alamnya bagus, acting-nya keren dari Brad Pitt-nya dan juga anjingnya, terus juga naskahnya juga luar biasa. Jadi makanya saya tertarik nonton film ini. Cuma sahabat Pin FM, sayangnya istri saya gak mau, karena dia itu pasti sedih banget kalau lihat film manusia dengan hewan peliharaan.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Band asal Denmark yang punya fanbase besar di Asia, Michael and Stroke, membagikan karya terbaru mereka Bring It On pada 10 September. Lagu ini sudah dirilis di berbagai platform digital. Lagu Bring It On dari Michael and Stroke ini menyampaikan pesan tentang refleksi kehidupan, pencarian harapan, dan keberanian menghadapi tantangan serta perubahan zaman.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Pinoy FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pinoy FM, Yesterday. Tapi ini bukan versinya The Beatles ya. Ini versinya Wet Wet Wet. Tapi sama bagusnya lagunya. Yesterday. Kalau tomorrow gimana? Hari Senin sudah siapkah sahabat Pinoy FM? Ya siap gak siap, harus dijalanin ya. Dinikmatin aja pokoknya. Ini saya juga sudah siap buat pamitan. Karena sudah mau jam 4. Jadi sudah waktunya buat saya pamit. Tapi sebelum pamit saya mau sapa dulu buat Wayan Widiati. Hai, selamat sore. Lagunya tadi sudah saya puterin, oke? Berarti semuanya sudah beres. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request. Terima kasih yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin, oke? Nanti request lagi tapi di intermission weekend, oke? Saya pulang dulu ya. Selamat hari Minggu. Bye-bye.

0: Penguin New Playlist. Penguin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Selamat datang di Penguin New Playlist, rumahnya bagi lagu-lagu baru setiap minggunya. Yang jaga rumah pastinya masih Winda Juanita dong. Dan tentu saja masih disusun sama Wibi Nugraha Music Director, Patrick Jackson, Producer and Scriptwriter, Surya Winata Mixman, Davina Bramasta Creative Designer. Santai sorenya ditemenin dulu ya sama lagu-lagu baru yang kita mulai dari single paling segar dari Chaka Khan dan juga Sia, This Is Cool You Down.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Afang, Chaka Khan kembali dengan karya baru sekaligus album studio ke-13-nya di tanggal 18 September 2026. Sebelum dirilis resmi, Chaka Khan sudah lebih dulu membagikan 3 single utama yaitu Shakzilla yang punya judul sama dengan albumnya, Boogies in My Soul dan juga Curious Subject. Bersamaan dengan perilisan album barunya ini, Chaka Khan juga membagikan single kolaborasinya bersama Sia yang berjudul Cool You Down. Sebelum merekam single ini pada tahun 2025, Chaka Khan dan juga Sia rupanya pernah tampil bersama di Rock and Roll Hall of Fame di tahun 2023. Kita tinggalin dulu kolaborasi dua generasi tadi dan mendengarkan single terbaru dari James Arthur, This Is Waste My Tears.
1: Fresh single on Penguin.

0: Taste My Tears adalah single terbaru yang sangat dinantikan dari penyanyi penulis lagu asal Inggris James Arthur yang resmi dirilis pada 18 September 2026. Lagu ini menandai awal dari era musik barunya setelah beralih dari era Pisces. Dengan memadukan elemen music soul, vokal latar ala gospel, dan juga produksi pop berskala besar khas Arena, Waste My Tears membawa pesan yang membangun tentang harga diri, menjaga energi positif, dan melepaskan hal-hal yang tidak lagi layak mendapatkan waktu kita. Dari James Arthur, sekarang kita sapa Aryo Wahab dengan singlenya Kembali Pulang.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Ariyo Wahab merilis single terbaru berjudul Kembali Pulang pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi single kedua Ariyo bersama My Music Records setelah sebelumnya merilis Cinta. Kembali Pulang diciptakan oleh Randy Pandugo dan mengangkat cerita tentang kerinduan seorang pekerja untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Lagu ini terinspirasi dari kehidupan Ariyo Wahab sebagai family man yang sering bepergian karena pekerjaan. Baru 3 single nih yang resmi masuk Penguin New Playlist, masih ada 7 lagu lainnya. Kita istirahat dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di Penguin New Playlist.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Favorite Music Station Shop Smart Stay Happy. Winda Juanita masih di Penguin New Playlist. 7 lagu menunggu bertemu dengan Anda, masih excited dong? Harus, karena Barsena Bestandi muncul dengan Coba Lagi. Lagu terbaru dari Barsena Bestandi yang berjudul Coba Lagi resmi dirilis 18 September 2026. Lagu ini merupakan original soundtrack untuk film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, sebuah proyek kolaborasi yang juga melibatkan Hendro, Jasmoro, dan juga penulis Brian Krishna. Dirilis bertepatan dengan bulan pencegahan bunuh diri, Coba Lagi diciptakan Barsena Bestandi khusus sebagai pesan penyemangat bagi orang-orang yang sedang menghadapi masa sulit atau hampir menyerah. Pesan utamanya adalah, kalau kamu hari ini sial, besok bisa coba lagi. Yuk, biarkan hormon bahagia Anda semakin berkembang dengan mendengarkan suara musisi Indonesia berbakat lainnya. Sudah datang Mahen dengan singlenya Aku Bisa.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Penyanyi yang namanya melejit lewat single Pura-Pura Lupa, Mahen, merilis remake lagu berjudul Aku Bisa pada 15 September 2026. Lagu ini tayang pertama kali dalam bentuk video audio melalui kanal YouTube Petrus Mahendra. Lagu Aku Bisa diciptakan oleh Krisnandar Effendi dan pertama kali dipopulerkan oleh grup band Slanela. Versi remake Mahen dirilis di bawah naungan Indo Seman Sakti. Stop dulu ngegalaunya, karena kita akan diajak seru-seruan bareng single barunya Nona, This Is Star.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Girl group asal Indonesia Nona resmi merilis album debut mereka Island Girl melalui label 88 Rising pada 18 September. Berisi 15 lagu, album ini memuat kombinasi lagu yang telah lebih dulu diperkenalkan kepada pendengar serta sejumlah materi baru termasuk Word, Rollerblade, Hung dan juga single yang sedang Anda dengarkan, Star. Bersamaan dengan perilisan album, Nona juga membagikan video musik Star yang menjadi salah satu lagu yang menonjolkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap identitas mereka. Masih mau lanjutnya nih? Lanjut dong, apalagi kita akan dipertemukan dengan Rosé dengan singlenya New Trick.
1: Fresh single on Penguin FM.

19 September, Rose akhirnya merilis single terbaru berjudul New Trick setelah cukup lama tidak meluncurkan proyek solo. New Trick menjadi pembuka diskografi solo Rose pada tahun ini setelah sepanjang tahun ini dia fokus ke comeback dan tour dunia Blackpink. Spesialnya, MV New Trick direkam menggunakan iPhone 18 Pro. Rupanya, New Trick merupakan proyek kolaborasi Rose dan juga Apple. MV ini merupakan bagian dari perayaan peluncuran lini terbaru flagship Apple tersebut. Eits, Anda nggak boleh kemana-mana ya, karena masih ada 3 lagu lainnya yang akan saya kenalkan di Penguin New Playlist.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Pink FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Winda Juanita is back on Pink with new playlist. Mari kita lanjutin 3 lagu baru lainnya. Sekarang lanjut ke lagu terbaru milik dari Miley Cyrus dengan Let's Get Married. Miley Cyrus merilis lagu dan juga music video berjudul Let's Get Married pada 18 September 2026 sebagai single kedua dari album terbarunya Base Persuades yang juga dibagikan di tanggal yang sama. Music video Let's Get Married disutradarai oleh Mert Ellis dan juga direkam di Hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Yang istimewa, Miley Cyrus mengajak tunangannya Max Mirando untuk tampil sebagai bintang tamu. Lanjut yuk ke single berikutnya, kita ketemu sama Teddy Swims yang comeback dengan Perfect Man.
1: Press single on Penguin FM.

0: Adi Swims resmi merilis karya terbarunya berjudul Perfect Man pada 18 September 2026. Lagu ini merupakan lagu penutup emosional untuk album studio ketiganya yang akan dirilis 22 Januari 2027 berjudul Ugly. Lagu Perfect Man dari Adi Swims menyampaikan makna mendalam tentang rasa bersalah, penyesalan, dan penerimaan atas ketidaksempurnaan dalam sebuah hubungan. Nah, supaya menutup di hari Minggu ini dengan bahagia ya, langsung aja kita lanjutin dengan dengerin single terbaru milik dari Sienna Spyro. This is Pure.
1: Fresh single on Penguin FM.

Musisi muda asal London, Sienna Spire, merilis Pure pada 2 Juli 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album perdana milik Sienna yang berisi 10 single terbaru setelah sebelumnya merilis single Great Expectation. Menurut Sienna Spire, lagu Pure menceritakan tentang kehilangan spark dalam hidupnya karena telah mempertaruhkan ketulusan dan juga seluruh cinta yang dia miliki. Dahulu, dia merupakan pribadi yang penuh ambisi dalam meraih setiap impiannya. Tanpa disadari, ternyata ambisi tersebut justru menjauhkannya dari kenikmatan yang telah dia miliki selama ini. Pure FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Itu dia 10 lagu terbaru yang siap jadi favorit Anda minggu ini. Sebagai penutup, saya kasih review singkat lagi ya, mereka yang masuk ke Pure New Playlist edisi 27 September 2026. Yang pertama, Chaka Khan, Cool You Down featuring Sia.

0: sudah lengkap semua ya. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi update lagu-lagu terbaru selanjutnya di PW New Playlist. Winda juga pamit dulu. Bye-bye.
1: Thank you for listening. See you next week on Penguin New Playlist.

Bingung FM dan Sweet Music Station. Hai, halo, selamat sore sahabat Bunda FM. Ketemu lagi dengan Wibi Nugra Hire Music Director di Music Highlight. Kita mulai yuk Music Highlight kita minggu ini dengan lagu-lagu top 3 Spotify Global minggu ini. Kita mulai dari posisi ketiga, ada Adela dengan Ain't in LA. Dilanjut dengan Adela lagi dengan Nicole Kidman. Dan number 1 masih dipegang oleh Carol.

0: Music Highlight.
1: 103.6, your sweet music station. Radio
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Dan tanpa disangka, Masdo dengan Dinda berhasil viral kembali. Dan posisi pertama dipegang oleh Nabila Takia dengan Tak Semudah Hompimpa.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

0: Pinggu depan Mirip Sweet Music Station, tiga besar Spotify Indonesia masih belum berubah ternyata. And now, Ari Lesmana dengan sesi potret masih ada di posisi ketiga. Rem Laude, Dunia Yang Nanti di posisi runner-up. Dan Tulus dengan Teh Hijau masih menjadi juara selama lebih dari 27 hari di Spotify Indonesia. I'm Wibi Nugrayun, Music Director.
1: Waktu bawa kita

0: Music Highlight.
1: Music Highlight.
2: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dengan Nova Mersud Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Sobat Pin FM. Apa kabar Anda semua? Bagaimana weekend Anda? Kemarin tidak ada suaranya Anggun Zanita ya yang menyapa Anda, dan di hari Minggu ini, nah baru ada saya nih. Bagaimana kemarin di Mutiara Pagi weekendnya bersama Kak Bram? Ya seperti biasa lah ya, pastinya ya rame ya. Nih di intermezzo weekendnya harus rame loh Sabar Pingin FM. Buat Anda yang baru bergabung silahkan absen dulu ya. Mau request lagu apa, salam-salam dan sapa-sapanya silahkan langsung aja kirimnya lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 4, atau boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya. Itu Anggun belum update sih, tapi nanti di foto saya itu tinggal dikomenin aja di @PinginFM Bali, di X-nya itu di @RadioPinginFM, dan

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling ekstra.

0: Sis, Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa! Di shake, auto makin seru!
1: Wah, Milk Juice coklat seru! Susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2, dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik! Mau Milk Juice Melon? Gratisnya Milk Juice Mangga ya?
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
0: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Pina FM, Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Sobat Pina FM, ada kabar yang lumayan, bukan lumayan lagi, ini mah membanggakan gitu ya, tapi membuat kita agak terkesima gitu dengan ide brilian yang ia buat di zaman ini gitu. Ini tidak melupakan kebudayaan juga, nilai-nilai keagamaan juga, tapi tetap modern gitu. Jadi ini ada salah satu seniman Lampung ya, yang mengubah visual buku Yasin jadi kontemporer. Nah, unik ya ini sahabat PN FM. Seniman asal Lampung, Cahyo Destianto ya ini namanya, menghadirkan buku Yasin dengan pendekatan desain, ilustrasi, dan juga kemasan yang berbeda dari tampilan buku Yasin pada umumnya. Ini tanpa mengubah sedikit pun isi teksnya loh sahabat PN FM. Jadi karya ini bertajuk All Is Well, menjadi item utama dari seri Hidup Apa Yang Kita Jalani Ini. Nah, ini adalah hasil kolaborasi Destianto dengan Story on Craft, yang dimana Destianto memilih Yasin sebagai fokus karya karena surah ini itu sudah jadi bagian penting dalam kehidupan umat muslim tentunya ya. Kerap dibaca saat berdoa, meminta pertolongan, hingga memohon ampunan. Jadi lewat ilustrasi geometris abstrak yang dipadukan pesan reflektif berbahasa Inggris di setiap halamannya, ia berharap karya ini tuh bisa jadi pengingat bahwa segala sesuatu itu akan baik-baik saja.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings.

Pingon FM Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Sahabat Pingon FM, Tulus dengan 17 sudah terputarkan di jam hampir jam 7 malam ini. Ya, sebelum jam 7 malam, saatnya Anggun Zarita mau menyapa dulu Sahabat Pingon FM yang sudah bergabung hari ini di Intermezzo Weekend. Selamat malam Sahabat Pingon FM. Terima kasih banyak loh ya sudah menghubungi Anggun Zarita-nya hari ini. Ada yang menyapa nih, ada wow, gym girl kita. Ada Mbak Ika Panca nih, hari ini lagi push day ya ini ya. Hari ini minta lagunya Billie Jean, Michael Jackson. Oke, ditunggu ya sambil olahraga. Wow, lu saya mau nanya tips nih kalau gitu nih ntar deh ya Mbak Ika Panca, nanti kita bahas di chat aja. Lanjut dulu Sahabat Pingin FM, selain Mbak Ika Panca yang lagi olahraga hari ini, ada siapa lagi nih yang lagi olahraga? Ada Gus Bawo lagi olahraga kah? Oh enggak nih, enggak. Lagi stay tune dari rumah aja di Batu Bulan ya. Minta lagunya Chrisye yang Kala Cinta Menggoda. Ada di playlist kita ini ya, ditunggu ya. Soalnya ada memori baik dalam lagu itu katanya. Memori apa itu? Ditunggu ya. Ada Bunga, selamat malam. Hai, Firasat dari Marcel. Oke, ditunggu ya. Ada gak ya ini di playlist kita? Siapa? Ada gak ya? Oh, dia nanya nih, saya cari dulu ya, semoga ada nih di playlist. Harusnya ada sih ini. Ditunggu buat Bunga, thank you. Terus ada Abah Baisal hari ini di Gianyar. Dengan requestannya tidak ada, cuma disapa aja. Oke, thank you ya. Terus ada Bu Ian Bur hari ini, selamat malam. Happy weekend tentunya. Hari ini minta lagunya dari BCL yang Kecewa. Ada yang kecewa, ada yang bilang Kala Cinta Menggoda. Nah, gimana ini moodnya? Agak mix ya berarti lagu kita hari ini yang Sahabat Pingin FM ya. Thank you buat Bu Ian, ditunggu lagunya. Terus ini ada Mbok Tin, selamat malam hari ini menyapa. Only One Call Away, Only One Call Away dari Charlie Puth ya. Oke, ditunggu ya. Terus ada bentar, ini ada Yoga Pranata. Hari ini request enggak, salam aja katanya buat diri sendiri, keluarga yang kenal sama Yoga ya. Yoga Pranata bisa aja. Oh, dia mau nyebutin gitu ya siapa aja yang mau disalamin, tapi terlalu banyak gitu loh orang yang kenal sama dia kalau misalnya kita salamin. Kalau bisa disalamin gitu kan, disalamin sama si Yoga nih, bisa-bisa Anggun Zenita dari awal opening sampai di akhir itu nyebutin salamnya Yoga aja. Jadi dia cuma bilang, ya siapa ya itu yang kenal sama saya ya, itu disalamin juga gitu ya. Kurang lebihnya kayak gitu nih kayaknya si Yoga nih. Thank you buat Yoga yang stay tune hari ini dari Sempidi ya. Terus ada oh itu dulu deh, nanti kita sapa lagi ya di fanpage Facebook, di Telegram juga nanti kita sapa lebih lanjut. Dan masih ada sejam lagi, sejam lebih lah ini ya, sejam 10 menit Sahabat Pingin FM. Anggun Zarita masih akan menemani Anda di hari Minggu ini. Jadi buat Anda yang lagi di rumah saja, lagi di perjalanan, atau mungkin Anda lagi di suatu tempat nih, ada yang olahraga juga kayak Mbak Ika Panca tadi ya, biar nambah semangat. Lagu apa yang ingin Anda dengarkan dengan aktivitas Anda saat ini Sahabat Pingin FM, boleh beritahu Anggun Zarita lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Buat Anda yang mau follow TikTok kita silahkan di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang, dikepoin dulu ya, kepoin terus berakhir dengan follow tentunya. Dan buat Anda nih besok udah mulai ngantor, atau mungkin hari ini nih yang lagi di perjalanan gitu kan, sambil mikir nanti dengerin apa ya bagusnya biar gak sepi, atau besok gitu ngapain ya biar gak ya fokusnya terlalu fokus banget di office, pengen ada sedikit hiburan biar agak relax gitu ya, dengerin radionya kita aja Sahabat Pingin FM. Bisa streaming kok ya, langsung aja kunjungi di website kita di live.radiopinginfm.com. Anggun Zarita tunggu ya hari ini requestan Anda, salam-salam dan juga sapa-sapanya sampai jam 8 malam saja.

0: Just trust me.
1: September, Shop Smart, stay happy.
2: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Pinger FM, Mir Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Sabar Pinger FM. Pulau Bali itu memang memiliki banyak sekali tempat wisata yang tidak kalah menarik ya untuk dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, salah satunya itu adalah objek wisata Pulau Menjangan Bali Barat. Siapa yang sudah pernah kesini, sahabat Pinger FM? Akhir-akhir ini lagi ramai ya di mana-mana di sosial media itu orang-orang berkunjung ke sana dan memperlihatkan bagaimana cantiknya area sana gitu. Jadi Pulau Menjangan itu adalah sebuah pulau kecil yang di mana pulau ini bisa dibilang terpencil, terletak di sebelah barat Pulau Bali. Dan ini sebenarnya sesuai dengan namanya. Jadi pulau ini tuh dihuni oleh menjangan atau jenis rusa liar. Di atas pulau ada banyak sekali jenis pura juga yang dibuat dengan alami. Itu sering kita dengar dengan sebutan Pura Gili Menjangan. Jadi pulau ini merupakan bagian dari wilayah Taman Nasional Bali Barat, yang dimana daya tarik utama pulau ini terdapat pada keindahan pemandangan alam bawah lautnya. Kemudian juga pulau ini itu tidak berpenghuni ya sahabat Pinger FM. Karena keindahan pemandangan bawah laut, maka pulau ini menjadi salah satu lokasi terbaik untuk tempat snorkeling dan juga menyelam di Pulau Bali. Nah, ini biasanya nih pada saat wisatawan pertama kali tiba di pulau ini, itu Anda akan melihat kawasan pantai dengan pasir putih dan banyak pura-pura di atasnya. Selain itu juga air laut ini berwarna biru dengan gradasi warna hijau yang tentunya sangat memanjakan mata. Dan hal yang membuat adanya gradasi warna pada air laut itu karena pada dasar di lautnya itu terdapat banyak sekali terumbu karang yang tumbuh subur di dasar laut. Dan terutama terumbu karang ini masih alami ya sahabat Pinger FM. Dihuni oleh ribuan jenis biota laut dan juga jutaan ikan berwarna-warni dan tentunya beraneka jenis. Jadi aktivitas liburan yang disukai wisatawan biasanya nih saat liburan ke Pulau Menjangan itu adalah aktivitas snorkeling atau menyelam, yang dimana lokasi snorkeling dan menyelam di Pulau Menjangan ini tidak hanya ada di satu tempat saja, melainkan ada beberapa tempat yang tentunya sama indahnya gitu ya, sangat indah dan menarik untuk dikunjungi. Kehidupan bawah laut yang masih alami, kemudian juga banyaknya jenis terumbu karang, serta banyaknya biota laut itu menyebabkan Pulau Menjangan ini bisa dikatakan menjadi surga yang tersembunyi ya, yang berada di Bali Barat. Jadi ada juga nih menurut data Taman Nasional Bali Barat, jutaan pengunjung per tahunnya itu yang datang untuk menikmati keindahan bawah laut Pulau Menjangan, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, ini siapa tahu nih masuk ke list Anda berikutnya ya untuk mengunjungi Pulau Menjangan yang satu ini.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pingin FM Mersud Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Sabar Pingin FM Marshmallow bersama dengan Kelly, dengan Tom, sudah terputarkan dan masih bersama Anggun Zanita ya, Sabar Pingin FM di intermezzo weekendnya. Buat Anda yang masih mau request lagu favorit, mau salam-salam di hari Minggu, malam Senin ini tepatnya ya, masih boleh banget dong requestnya itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, atau boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Tadi sudah di WhatsApp gitu ya, tadi juga ada lagunya BCL yang terputarkan, itu special requestan dari Mbok Tin kah? Oh bukan, siapa ya tadi ya request lagunya BCL ya? Ada kok ya request lagunya Ibu Ian ya tadi ya? Bu Ian Burarini nih. Oh masih stay tune ternyata, lagi dengerin ya tadi ya. Makanya bilang makasih nih katanya buat Anggun, lagunya sudah mengudara. Iya sama-sama Bu Ian. Happy weekend ya Bu Ian, walaupun sudah malam. Semangat mengumpulkan tenaga untuk mengawali minggu esok di hari Senin tentunya. Thank you. Terus kita ke Telegram dulu deh nih Sobat Pingin FM. Udah ada yang menghubungi saya soalnya di Telegram, katanya Kak Anggun mau request lagunya Wisnu Santika dengan Sumpah Percuma, itu lagu bersama Tiara Andini ya, yang kemarin tuh sempat ada gosip loh Sobat Pingin FM. Ini udah sempat dibahas belum ya di Entertainment News-nya? Belum sih kayaknya. Kemarin sih sempat ada Wisnu Santika bersama Tiara gitu ya, tapi belum tahu nih kebenarannya gimana. Mungkin kita tunggu kelanjutan beritanya gitu kan. Yang penting lagunya tadi sudah terputarkan, yang Sumpah Percuma. Terima kasih. Terus kata Abdul tadi tuh buat Sobat Cemingin FM, selamat menikmati akhir pekan yang akan segera usai ini. Saya sengaja tuh tekenin ngomongnya segera usai ya, biar tetap ingat gitu loh Sahabat Pingin FM. Minggu ke Senin memang cepat. Buat Anggun semangat siarannya, terima kasih. Oke, okay. Rian Putra nih juga hadir hari ini dengan requestannya tuh Rem Lode Ikro ya, sudah masuk ke playlist tadi, sudah terputarkan juga. Terima kasih banyak Rian Putra yang hari ini menyapa kita dari Uluwatu ya ternyata ya. Dan Sahabat Pingin FM masih boleh kok ya, ada 30 menit lagi buat saya waktunya untuk memutarkan lagu-lagu Anda tuh, masih bisa. Silahkan beritahu aja biar masuk ke playlist. Ini lagu-lagu dari Sahabat Pingin FM yang tadi sudah request, sudah masuk ke playlist semua nih ya, masih mengantri. Di sini ada Marcel tadi, terus ada Michael Jackson ya kan, Chrisye juga udah masuk ke playlist nih. Terus oh itu aja ya, 3 lagu aja yang belum ke play ya. Oke deh, ini sudah mengantri ya. Tenang, sabar Sahabat Pingin FM. Bentar lagi lagunya terputarkan ya. Buat Anda yang mau request silahkan di WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Hari ini masih ada 30 menit lagi bersama Anggun Zanita. Jadi saya tunggu ya requestan dari Anda.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Dengan November Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Lagu dari Mahal ini dengan No Stress, dengan Rindu, Ku Rindu. Sudah terputarkan, sahabat PN FM. Lagu ini menjadi lagu penutup hari ini di Intermezzo Weekend bersama Anggun Zanita ya. Thank you buat yang sudah bergabung dan meramaikan Intermezzo Weekend di hari Minggu, tanggal 27 September. Ini adalah akhir September ya, sahabat PN FM. Saya penutupnya nih di weekend ini. Kita ketemu lagi berarti di bulan Oktober, bulan depan gitu ya. Ya itu minggu depan dong. Akhir pekan seperti biasa ada Anggun Zanitanya ya. Ditunggu ya sahabat PN FM. Ingat jaga kesehatan. Selamat menikmati akhir pekannya. Dan semangat menjalani hari Seninnya esok hari. Anggun Zanita pamit dulu. Ingat jaga kesehatan. Stay fit, stay happy.

FM, your sweet music station. Shout smart, stay happy, Westlife. Ini dia My Hero. Okay, gimana kabar sahabat Pinggun FM? Ketemu lagi di weekend ini, ketemu lagi di hari Minggu ya. Weekend terakhir di bulan September 2026. Mudah-mudahan September Anda sudah ceria sahabat Pinggun FM. Tapi ya pastinya juga malam ini kita juga bisa bakal senang-senang dengan lagu-lagu keren dari Pinggun FM Bali yang boleh Anda request. Boleh Anda kasih tahu ke saya di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Sekali lagi ya, untuk Anda yang mau request, langsung aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda.

Setelah polemik batal tampil di Batam beberapa waktu lalu, Juicy Lucy merilis single terbaru berjudul Baik Hati pada 11 September 2026 melalui Emotion Entertainment. Lagu ini ditulis oleh Dennis Ligia, Iqbal Siregar, dan juga Faisal M. Fasya yang turut memproduserinya, sementara vokalnya ditangani oleh Kamga Mo. Baik Hati menceritakan dilema setelah sebuah hubungan berakhir ketika rasa kecewa dan marah seharusnya menjadi alasan untuk pergi. Namun, sikap baik dari mantan kekasih justru membuat perasaan yang sebelumnya ingin dihilangkan.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Pingin FM, your sweet music station. Shout smart, stay happy. Ini dia Jason Derulo bersama The Second Voice, ya, Let Me Be. Apa kabar yang request lagu ini? Halo buat Harti, terima kasih Harti udah sempat bergabung. Ini lagu requestannya udah saya play, thank you banget. Kemudian gimana kabar juga buat halo Edo Marvel, halo Do, first time katanya nongol di siarannya Ko Surya. Tumben nih muncul malam-malam ya. Oke, lagunya cukup dari Ziva Magnolia. Baiklah, ditunggu lagunya ya. Terima kasih buat Edo. Gimana kabarnya weekendnya, Do? Kemudian ini juga ada yang request lagu Roni Parulian bersama Liodra. Kau selalu di hati, Tias di Sesetan. Apa kabar Tias? Terima kasih udah sempat bergabung Tias. Ada Aba Waisel juga di Samplangan. Selamat malam Aba Waisel. Kemudian gimana kabar juga buat Anda yang lain sahabat Pingun FM. Yang malam ini mungkin lagi di jalan, yang malam ini juga mungkin lagi mau cari-cari tempat buat makan gitu ya. Oke. Langsung aja boleh kasih tahu saya juga lagu favorit Anda sahabat Pingun FM di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Temenin saya yuk dengan requestan-requestan Anda, kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa ya. Mau Indonesia boleh, mau lagu mancanegara juga silahkan. Ada banyak lagu yang udah disiapin yang bisa Anda request. Oke? V that help. V then help. Tapi kalau yang ini sahabat Pingin FM, kadang memang buat kita jadi OVT, buat kita jadi overthinking ya. Apalagi ketika ini kok rambut lega menipis terasa, atau misalnya ketika melihat sisir itu kok kayaknya banyak ya, ada sisa-sisa rambut ketika kita habis sisiran, atau pada saat keramas juga kok kayaknya banyak ya rambut yang rontok. Nah, melihat beberapa helai rambut yang tertinggal di sisir, entah itu di kamar mandi pada saat Anda keramas, itu biasanya akan membuat kita khawatir. Apalagi kalau misalnya rambut yang rontok itu terlihat cukup banyak. Nah, ternyata rambut yang terlepas setiap hari itu merupakan bagian dari siklus alami pertumbuhan rambut kita, sahabat Bingin FM. Saya kutip dari CNN Indonesia. Kerontokan sekitar 50 sampai dengan 100 helai rambut per hari itu masih terbilang wajar. Jumlah tersebut bisa berbeda-beda mulai dari dipengaruhi oleh kebiasaan menyisir atau bahkan mencuci rambut. Nah, rambut tidak akan tumbuh terus-menerus dalam satu fase. Jadi setiap folikel rambut itu akan mengalami siklus yang terdiri dari ada yang namanya fase pertumbuhan atau anagen, fase transisi atau katagen, ataupun juga fase istirahat atau telogen. Nah, jumlah rambut yang terlihat saat menyisir juga tidak selalu menggambarkan jumlah rambut yang benar-benar rontok pada hari itu. Yang lebih penting itu adalah memperhatikan pola kerontokannya.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Dek. Naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maratong lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kan ya, Dek? Wih.
1: Kan memberi pencapatan. Good morning ya, Dek.
0: Bah, ini marah ya. Liu ku ini anak yang ngiriang, Dek. Marah menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandro, padahal ini sunrise yang mikirin, Dek.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nah gelam kenain anak kok nih, yuk.
1: Mek. Siaran TV itu periksaan Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih, coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Alien News. Penguin News.
1: Jenis drone bunuh diri milik militer Israel yang menewaskan dua tentaranya di jalur Gaza Utara ternyata memiliki rekam jejak kegagalan fungsi yang berulang. Menanggapi tragedi tersebut, Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, langsung memerintahkan pembentukan tim ahli khusus untuk mengusut tuntas kecelakaan operasional mematikan tersebut. Selain memicu investigasi internal, IDF secara resmi mengandangkan atau grounded seluruh armada drone tempur mereka selama 40 jam untuk menjalani asesmen ulang sistem keselamatan. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata. Untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

Funk Chaka Khan kembali dengan karya baru sekaligus album studio ke-13-nya di tanggal 18 September 2026. Sebelum dirilis resmi, Chaka Khan sudah lebih dulu membagikan 3 single utama yaitu Shakzilla yang punya judul sama dengan albumnya, Boogies in My Soul dan juga Curious Subject. Bersamaan dengan perilisan album barunya ini, Chaka Khan juga membagikan single kolaborasinya bersama Sia yang berjudul Cool You Down. Sebelum merekam single ini pada tahun 2025, Chaka Khan dan juga Sia rupanya pernah tampil bersama di Rock and Roll Hall of Fame di tahun 2023.

Girl group asal Indonesia Nona resmi merilis album debut mereka, Island Girl, melalui label 88 Rising pada 18 September. Berisi 15 lagu, album ini memuat kombinasi lagu yang telah lebih dulu diperkenalkan kepada pendengar serta sejumlah materi baru termasuk Word, Rollerblade, Hung, dan juga single yang sedang Anda dengarkan, Star. Bersamaan dengan perilisan album, Nona juga membagikan video musik Star yang menjadi salah satu lagu yang menonjolkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap identitas mereka.

FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ini dia Steps dengan It's the way you make me feel. Satu lagu yang populer di tahun 2001 yang lalu, sahabat Pingguna FM. Udah cukup lama ya. Berarti udah cukup lama juga saya tamat SMA. Oke, ya udahlah, pokoknya sahabat Pingguna FM, ini lagu spesial saya pilihkan buat Anda yang malam ini lagi menikmati sisa-sisa weekendnya. Entah sama siapa, mungkin sama teman-temannya, sama sahabat, atau mungkin juga Anda sekedar me time di rumah aja deh. Kenapa? Karena ketika Anda bisa menikmati waktu libur Anda dengan menghabiskan dengan hal yang Anda senangi, salah satunya mungkin tidur. Itu adalah salah satu cara untuk Anda mencintai diri Anda sendiri, sahabat Pingguna FM. Jadi ketika punya waktu, bisa buat libur, dan waktu itu Anda habiskan itu buat tidur, itu adalah hak Anda. Anda punya hak otonomi untuk itu. Jadi sah-sah aja kan, saya lagi gak pengen deh, gak pengen kemana-mana, sudah gak kepikiran juga mau keluar mau kemana, atau mau sama siapa, atau malah diajakin pun keluar kayaknya gak deh, kayaknya hal termahal yang mungkin aku rasakan adalah ketika aku bisa di kamarku sendiri dan tidur ketika di hari libur. Ya kan? Setuju kan? Sepakat sahabat Pingin FM. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Apa kabar buat Gongka? Gongka Vino Bramasta ya. Terima kasih udah sempat bergabung Gongka. Lagunya, oh dia gak ada request, cuman dia berisik aja gangguin saya siaran. Lama ya gak ketemu ya? Penasaran dia. Oke, ada Harti, apa kabar? Harti ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih Harti udah sempat bergabung. Lagu requestannya itu Jason Derulo, The Second Voice, dan juga King Madi dengan Let Me Be sudah nyanyi. Terima kasih banget. Edo, halo Do. Sorry banget ya Do ya. Saya kok udah pede aja bilang lagunya ada. Karena tadi sore memang ada itu, saya mixing lagu itu ada. Tapi ternyata gak masuk juga. Mohon maaf ya Do. Edo Marvel, Siva Manolia juga gak punya kita yang cukup. Kemudian Raim Laude yang dunia nanti juga ternyata gak masuk juga di playlist kita ya. Dunia yang nanti, sorry banget ya buat Edo Marvel. Yang katanya lagi apa nih, first time nongol di siarannya Ko Surya. Yes, thank you banget buat Edo Marvel. Katanya salamnya buat teman-teman yang lagi dengerin, selamat malam semuanya. Buat Ko Surya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih buat Edo Marvel, salam juga buat temannya yang lagi akhir pekan, lagi weekendan. Biar gak sepi-sepi amat, kadang di jalan, tolong dong di play lagunya, tapi sayangnya gak ada. Tapi lagu yang lain udah asik-asik juga katanya. Thank you banget ya. Kemudian apa kabar buat Putu Gede Arimbawa alias Today? Halo Today, apa kabar? Terima kasih udah sempat bergabung. Baru sampai rumah katanya. Yes, baru pulang dari tour. Semangat ya siarannya Kak. Baik, terima kasih buat Today. Lagunya ikut aja, pokoknya ya capek banget katanya. Tapi tetap semangat. Iya dong, lebih baik capek kan Today dibandingkan ini. Dibandingkan gak ada kegiatan, gak ada aktiviti, malah stres juga. Terima kasih buat Today. Ada Indra juga di Ketewel. Halo Indra. Arena Grande bareng sama The Weeknd dengan Save Your Tears. Udah nyanyi. Selamat malam aja. Selamat beristirahat buat semua sahabat Pingguna FM. Buat Koko, suksema. Baik, terima kasih buat Indra di Ketewel ya. Suksema Muali. Apa kabar juga buat Juni Nati? Berarti lama ya dia gak kesini ya. Dia gak tahu kalau di depan sudah berubah. Oke, terima kasih buat Juni Nati. Wah, kalau Jumat saya libur itu. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, nah saya libur. Hari ini baru saya mulai siaran lagi. Sam Smith dengan Dance With A Stranger. Habis nih ya, Sam Smith bareng sama Armani. Terima kasih buat Juni Nati. Saya masih scrollnya jauh nih. Oh, udah ya. Baik, terima kasih buat Juni Nati. Salam buat Ode, juga buat Tude Dangin, buat Bito Nati. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian terima kasih juga Mbak Dian. Halo Mbak Dian Kusuma, gimana kabar Mbak Dian? Adela dengan N in LA. Baik, tar saya play lagunya. Oh, dia ada salam juga. Salamnya ketinggalan Mbak Dian.
Salam buat semua sahabat Pinggun FM. Buat Koko, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian, Adelanya ditunggu ya. Abah Waisal di Samplangan Gianyar juga terima kasih udah menyapa. Kemudian ada Tia, salut Tia, sorry banget. Lagu Leodra bareng sama Roni Parulian, Kau Selalu di Hatiku, itu kita gak punya ya, sorry banget. Jadi diganti aja dengan Roni Parulian yang Sepenuh Hati. Karena Westlife yang di request juga gak punya tuh. I Wanna Grow Old With You, ini lagunya saya juga suka banget. Ini soundtrack dari film kartun. Saya nonton film kartun ini juga pengen nangis waktu itu. Bikin melo film kartunnya. Ya, terima kasih buat Tias yang ada di Sesetan. Salam buat semua sahabat Pinggun FM. Happy weekend. Baiklah. Terima kasih juga buat Mama Ranggani. Apa kabar? Lagunya ada band yang mana aja boleh. Siap, ntar ya. Saya play buat Mami Ranggani. Ya, thank you banget. Semoga sehat selalu. Kemudian apa kabar juga buat siapa lagi? Ada yang belum kebaca gak sih? Kayak udah semua yang di WhatsApp, saya pindah ke Telegram dulu. Ada Rian Putra. Halo Rian, selamat malam. Terima kasih Rian udah sempat bergabung. Moving to the Sun dari miliknya Hugel sama Ultranet. Baik, ditunggu lagunya. Yang lain nih, saya tungguin sahabat Pinggun FM. Saya tungguin requestan Anda di 0811 393 4994, Facebook, Instagram at Pinggun FM Bali, Twitter X at Radio Pinggun FM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama

0: Pihak resmi, lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
1: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
2: Ya, kok aku dikit dari grup?
3: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Pinggun FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pinggun FM. Dari dunia bulu tangkis Asian Games 2026, dikabarkan Leo Roli Carnado, Daniel Martin menolak jumawa meski terbilang menang mudah dalam menembus semifinal Asian Games 2026 pada Minggu 27 September 2026. Leo Daniel menang 2 set langsung 21-6, 21-10 atas wakil Vietnam Nguyen Tinh Quang Tran Dinh Man pada babak perempat final di Ichimnomiya City. Kemenangan mengesankan itu didapat Leo Daniel hanya dalam kurun waktu 22 menit dan menatap semifinal Leo Daniel akan menghadapi lawan yang tidak mudah. Unggulan nomor 1 dunia yaitu Korea Selatan, Kim Woo-ho dan juga So Seung-jae sedang menunggunya di babak 4 besar. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

Musisi muda asal London, Sienna Spire, merilis Pure pada 2 Juli 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album perdana milik Sienna yang berisi 10 single terbaru setelah sebelumnya merilis single Great Expectation. Menurut Sienna Spire, lagu Pure menceritakan tentang kehilangan spark dalam hidupnya karena telah mempertaruhkan ketulusan dan juga seluruh cinta yang dia miliki. Dahulu, dia merupakan pribadi yang penuh ambisi dalam meraih setiap impiannya. Tanpa disadari, ternyata ambisi tersebut justru menjauhkannya dari kenikmatan yang telah dia miliki selama ini.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM. Ya, tahukah Anda? Rahmat Erwin ini berhasil menyumbang emas kedua Indonesia di Asian Games 2026. Saya kutip dari Good News from Indonesia. Lifter andalan Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, itu kembali mempersembahkan medali emas di Asian Games 2026 pada kelas 75 kg. Penampilannya makin istimewa karena ia sukses melakukan angkatan clean and jerk 206 kg serta total 366 kg catatan yang kini resmi menjadi rekor dunia baru. Pencapaian ini membuat Rahmat berhasil mempertahankan gelar juara Asian Games sekaligus menambah koleksi medali untuk Indonesia di IC Nagoya.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM. There's no

Teddy Swims resmi merilis karya terbarunya berjudul Perfect Man pada 18 September 2026. Lagu ini merupakan lagu penutup emosional untuk album studio ketiganya yang akan dirilis 22 Januari 2027 berjudul Ugly. Lagu Perfect Man dari Teddy Swims menyampaikan makna mendalam tentang rasa bersalah, penyesalan, dan penerimaan atas ketidaksempurnaan dalam sebuah hubungan.

0: Cafe Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Bingung FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Jaga cintamu, Anggis Devaki. Apa kabar buat Gustu Raditya? Halo Gustu, lagunya udah saya play. Terima kasih banget ya. Hati-hati di jalan kalau selesai siaran buat Koko Suryawinata. Happy weekend. Baik, terima kasih Gustu Raditya. Selamat malam aja. Terima kasih udah stay tune di Pingun FM Bali ya. Apa kabar buat kadek di Kediri? Terima kasih banget ya kadek. Selamat malam, mudah-mudahan kabar baik juga. Robbie Williams dengan Feel, baik ditunggu. Udah saya siapin lagunya. Semangat siaran dan terima kasih buat kadek. Ada Gus Bawa juga, selamat malam ya Gus. Terima kasih juga udah sempat bergabung. Dia pengen dengerin The Moffat dengan Girls of My Dream. Itu juga masih di antrian. Sabar dulu ya Gus. Salamnya buat semua sahabat Pingun FM. Salam kompak, Koko Surya terima kasih. Terima kasih buat Gus Bawa. Koko pulang siaran hati-hati ya. Baik, terima kasih Gus. Kemudian selamat malam juga buat Juni Nati ya. Thank you banget buat Bu Guru kita. Yes, happy apa ya? Semangat pokoknya buat sekolahnya, buat Bu Guru kita. Bu Gurunya sekolah lagi loh, jadi gak cuma mengajar tapi juga belajar gitu ya. Mama Ranggani juga terima kasih banget. Ada band tadi sudah saya pilihin yang Manusia Bodoh. Mbak Dian Kusuma juga selamat malam. Adela dengan Ain in LA juga sudah nyanyi. Thank you banget juga buat Tias. Roni Parulian dengan Sepenuh Hatinya sudah saya play ya. Mudah-mudahan udah didengar. Abah Waisel juga thank you banget. Ada Indra juga di Ketewel. The Weeknd bareng sama Ariana Grande dengan Save Your Tears juga sudah saya play special buat Indra. Ada Today juga, yaitu Iputu Gede Ari Bawa ya. Terima kasih banget Today. Selamat beristirahat aja. Terima kasih udah stay tune juga buat Edo Marvel. Kemudian ada Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Rian Putra juga terima kasih banget. Hugelnya udah nyanyi Moving to the Sun ya. Udah saya play, thank you banget. Dan yang lain sahabat Pingin FM, saya coba mau cek di sosial media. Sudah jam 10, biasanya saya juga sampai di sosial media juga ya. Nova, apa kabar? Terima kasih buat Tumiar Idawati. Ada Panyoman Landung dari Panasan Klungkung. Tumiar Virgo juga terima kasih banget. Igede Sudano juga thank you banget. Joro Gede juga. Gimana kabar buat Wayan Siaje dari seputaran Mas Ubud? Ada Koming Suwerti, Made Hendra Saputra di Desa Tuo Marga Tabanan. Selamat malam juga buat Veronica Yani. Ada Sangtu Ketut juga, selamat malam. Thank you banget juga buat Ide Ayu Ketut Anom dari Sidebunut. Selamat malam juga buat Dede Mahes. Semoga juga kabar baik selalu buat Ide Bagus Widiantara. Ada juga Ari Dinamika. Terima kasih Yan Lolet. Kemudian selamat malam buat Made Markus. Ada Bobo juga ya. Oke, udah saya sapa semua yang ada di sosial medianya Pingguin FM Bali. Yang lain sahabat Pingguin FM masih boleh banget kalau Anda mau bantu saya ngisi playlist. Kita masih punya waktu lumayan. Ada 2 jam kurang, Anda bisa WhatsApp saya lagi. Telegram juga boleh di 0811 393 494. Oke, okay? Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Taste My Tears adalah single terbaru yang sangat dinantikan dari penyanyi penulis lagu asal Inggris James Arthur yang resmi dirilis pada 18 September 2026. Lagu ini menandai awal dari era musik barunya setelah beralih dari era Pisces. Dengan memadukan elemen music soul, vokal latar ala gospel, dan juga produksi pop berskala besar khas Arena, Waste My Tears membawa pesan yang membangun tentang harga diri, menjaga energi positif, dan melepaskan hal-hal yang tidak lagi layak mendapatkan waktu kita.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lo lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

Miley Cyrus merilis lagu dan juga music video berjudul Let's Get Married pada 18 September 2026 sebagai single kedua dari album terbarunya Bass Persuades yang juga dibagikan di tanggal yang sama. Music video Let's Get Married disutradarai oleh Mert Ellis dan juga direkam di Hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Yang istimewa, Miley Cyrus mengajak tunangannya Max Mirando untuk tampil sebagai bintang tamu.

Bang FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Bang FM, pertengkaran bisa aja ya terjadi dalam sebuah hubungan. Apalagi kalau misalnya dalam sebuah hubungan rumah tangga atau suami istri. Perbedaan cara menyelesaikan konflik itu seringkali juga ternyata nih dipengaruhi oleh karakter masing-masing orang. Ya, dalam astrologi kita mengenal zodiak. Zodiak dipercaya akan memiliki kecenderungan tersendiri ketika menghadapi pertengkaran. Saya kutip dari femila.com, karakter dasar setiap zodiak dapat mempengaruhi cara Anda bereaksi ketika emosi memuncak. Respon tersebut nggak selalu sama. Mulai dari menghadapi konflik secara terbuka, menghindari konfrontasi, hingga berusaha untuk mempertahankan pendapat selama perdebatan itu berlangsung. Ya, gaya bertengkar setiap zodiak itu juga dapat terlihat dari cara mereka menyampaikan emosi dan menghadapi perbedaan pendapat. Ya, sahabat Pingin FM, sebagian zodiak cenderung berbicara terus terang, sementara yang lain lebih memilih diam, bersikap defensif, atau membutuhkan waktu sebelum kembali berkomunikasi. Meski memiliki kecenderungan yang berbeda, gaya bertengkar bukan berarti menentukan bagaimana sebuah hubungan akan berakhir. Cara seseorang menghadapi konflik tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk pengalaman, komunikasi, serta kemampuan mengelola emosi dalam hubungan yang dijalani.

0: Ariyo Wahab merilis single terbaru berjudul Kembali Pulang pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi single kedua Ariyo bersama My Music Records setelah sebelumnya merilis Cinta. Kembali Pulang diciptakan oleh Randy Pandugo dan mengangkat cerita tentang kerinduan seorang pekerja untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Lagu ini terinspirasi dari kehidupan Ariyo Wahab sebagai family man yang sering bepergian karena pekerjaan.
1: September, shop smart, stay happy.
2: 1000, 10.000, 20.000 kelihatannya kecil ya, tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Tahukah Anda? Ya, penggunaan kris ini terus meluas di Indonesia. Bank Indonesia bahkan sudah mencatatkan jumlah pengguna kris telah mencapai 67 juta orang atau sekitar 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia. Pertumbuhan pembayaran digital turut mempengaruhi penggunaan uang kartal yang mulai mengalami perlambatan. Seiring masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara non-tunai.

0: member Rose akhirnya merilis single terbaru berjudul New Trick setelah cukup lama tidak meluncurkan proyek solo. New Trick menjadi pembuka diskografi solo Rose pada tahun ini setelah sepanjang tahun ini dia fokus ke comeback dan tour dunia Blackpink. Spesialnya, MV New Trick direkam menggunakan iPhone 18 Pro. Rupanya, New Trick merupakan proyek kolaborasi Rose dan juga Apple. MV ini merupakan bagian dari perayaan peluncuran lini terbaru flagship Apple tersebut.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

Pink FM, your sweet music station. Shops must stay happy. Itu dia, Soundwave. Dengan kamulah satu-satunya. Satu lagu dari miliknya Dewa 19 itu ya. Oke, okay, terima kasih buat Bu Tuh. Apa kabar Bu Tuh? Terima kasih udah sempat bergabung ya. Stay tune terus di Pinggun FM Bali ya. Terima kasih banget. Kemudian apa kabar juga buat siapa ini tadi? Ada Kadek, Kadek di Kediri. Terima kasih banget Dek. Lagunya Robbie Williams udah nyanyi ya buat Surya, semangat siaran. Terima kasih banget ya buat Kadek di Kediri. Juga buat Gus Bawa, selamat malam. Terima kasih banget, thank you lagunya udah mengudara. Oke, okay. Yang lain sahabat Pinggun FM, masih ada waktu 1 jam lagi. Untuk Anda yang masih mau request lagu lagi itu masih boleh banget. Silahkan saya di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram at Pinggun FM Bali, Twitter X at Radio Pinggun FM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Satu lagu dari miliknya Barstena Berstandi. Ini dia, coba lagi.

0: Lagu terbaru dari Barsena Bestandi yang berjudul Coba Lagi resmi dirilis 18 September 2026. Lagu ini merupakan original soundtrack untuk film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, sebuah proyek kolaborasi yang juga melibatkan Hendro, Jasmoro, dan juga penulis Brian Krishna. Dirilis bertepatan dengan bulan pencegahan bunuh diri, Coba Lagi diciptakan Barsena Bestandi khusus sebagai pesan penyemangat bagi orang-orang yang sedang menghadapi masa sulit atau hampir menyerah. Pesan utamanya adalah, kalau kamu hari ini sial, besok bisa coba lagi.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

penyanyi yang namanya melejit lewat single Pura-Pura Lupa, Mahen, merilis remake lagu berjudul Aku Bisa pada 15 September 2026. Lagu ini tayang pertama kali dalam bentuk video audio melalui kanal YouTube Petrus Mahendra. Lagu Aku Bisa diciptakan oleh Chris Nandar Effendi dan pertama kali dipopulerkan oleh grup band Slanela. Versi remake Mahen dirilis di bawah naungan Indo Seman Sakti.

American singer-songwriter Her bersama aktris Amerika keturunan Filipina Liza Soberano merilis kolaborasi terbaru berjudul BRB pada 8 September 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album soundtrack film animasi DreamWorks berjudul Forgotten Island. Lagu ini dirilis melalui Backlot Music dan ditulis oleh musisi terkenal Ryan Tedder. Selain mengisi soundtrack, Her juga mengisi suara karakter utama bernama Joe, sedangkan Liza Soberano mengisi suara Raisa.

Seniman dark pop asal Perth, Alexandria, merilis lagu terbaru berjudul The Jester and the Queen pada 10 September 2026. Lagu pop bernuansa fantasi abad pertengahan, medieval dark pop, ini menceritakan kisah romansa terlarang antara seorang badut istana dengan seorang ratu. Sebelum dirilis resmi, The Jester and the Queen sempat viral dan mendapat banyak perhatian di kalangan komunitas book talk di TikTok. Ditulis oleh Alexandria, lagu ini turut diproduseri oleh Michael Keenan.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Wisnu Santika menggandeng Tiara Andini hadirkan kolaborasi terbaru berjudul Sumpah Percuma yang mengangkat makna kebersamaan dalam kehidupan. Lagu ini menjadi bonus track dari debut album Wisnu Santika, Map of Feelings. Sumpah Percuma bercerita tentang seseorang yang berhasil mendapatkan banyak pencapaian, materi, serta pengakuan selama menjalani kehidupannya. Tapi berbagai pencapaian tersebut belum mampu mengisi ruang kosong ketika tidak memiliki seseorang untuk berbagi dan menemani.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Yeah, Willy William, ini dia. Life is life. Okay, sahabat Pingin FM, gak terasa saya sudah temani Anda selama kurang lebih 4 jam di Nuansa Malam Weekend. Saya mesti pamit dulu ya. Besok kita ketemu lagi masih di program yang sama. Ya udah, selamat istirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Penguin FM, Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Halo, selamat pagi sahabat Penguin FM, sayang-sayangku. Sudah pada bangun apa belum di pagi hari ini? Wow, krincing-krincingan itu sudah berbunyi. Itu tandanya teman saya pagi hari ini belum aku nyalain,
1: iya,
0: ya kan?
1: Ya.
0: Mana nih sahabat Penguin FM yang sudah pada bangun pagi hari ini? Sudah hari Senin lagi, PP-in kita dong.
1: Ayo, gak berasa ya Senin lagi.
0: Iya, sudah Senin di akhir bulan loh deh, 28 sekarang, bulan September. Wah, pagi adek katanya.
1: Siap, kata siapa tuh? When September
0: kata Mbak Ratna, wah pagi adek gitu katanya.
1: Oh bukan, pagi Ade, oh bukan,
0: bukan
1: gitu ya.
0: Wah pagi Ade gitu.
1: Wah pagi nih Ade gitu.
0: Iya, sangat ketumbenan ya Mbak ya. Ada Mbak Panca juga pagi katanya.
1: Ya, Ade lo rajin Mbak Ratna.
0: Iya, makanya ada Bawo juga sudah bangun. Hmm. Ada Cynthia juga morning. Sayang-sayang aku, apa kabarmu? Apa kabar Anda di hari yang Senin? Mbak Wiu juga udah bangun deh.
1: Ih gila.
0: Kopi kompor
1: siap. Orang-orang
0: siap.
1: Pada bangun jam berapa sih?
0: Iya bangun. Ini kan jam kemarin kan sempat bikin obrolan juga kan. Jadi jam 4 mereka udah bangun. Mereka bangunnya yang pagi-pagi banget. Mbak Wiwin malah sudah siap mengguyur tenggorokannya dengan kopi kompor.
1: Gila, aku juga pengen kopi jam segini.
0: Iya kan jam segini juga gitu no. Wah Cynthia aja udah bangun jam segini. Padahal dari usia yang hampir mirip dengan usiamu ya kan?
1: Iya, iya.
0: Enggak ada sih, dia lebih muda ya?
1: Gak tahu lagi.
0: Ih, dia nikah umur 17 kayaknya.
1: Wow.
0: Jadi sekarang dia baru 19 sepertinya. Sinti.
1: Luar biasa, Sin. Kamu di bawah umur ya, Sin, nikah ya, Sin?
0: Enggak dong, 17. Udah boleh
1: 18
0: dong.
1: 18 sekarang.
0: Oh, 18 sekarang.
1: Iya.
0: Oh, wow.
1: Rutinitas pagi Anda.
0: Oh, 19 katanya dia.
1: Wow.
0: Kan bener. Usianya 19, adiknya si
1: Ina.
0: Ina itu bahkan masih 12 kayaknya.
1: Dua umur banget ya, sumpah. Dua umur ya Tuhan. Tolong teman aku satu ini.
0: Tapi seneng deh, Anda sudah ramai di pagi ini saat Moon FM.
1: Iya,
0: sudah pada bangun. Nanti kita ngobrol apa nih, Kak?
1: Dengan segala rutin. Alah, tiba-tiba, Kak. Dengan segala rutinitasnya sahabat Twin FM ya.
0: Iya dong.
1: Tuh ngomongin rutinitas aja kali yuk.
0: Apa sih rutinitas apa?
1: Rutinitas pagi mereka yang harus dilakukan.
0: Oh
1: terbangun
0: gitu.
1: Pagi.
0: Mm-mm.
1: Kita rutinitas kita apa? Kerja.
0: Iya no.
1: Udah ngapain? Belum mau ngapain kan? Ngopi
0: enggak,
1: belum.
0: Enggak.
1: Iya kan?
0: Jadi pagi itu enggak ada tuh bersih-bersih.
1: Enggak ada.
0: Nyapu-nyapu enggak ada. Enggak ada.
1: Cuci muka, mandi, sikat gigi, cabut.
0: Udah iya cabut.
1: Iya kan?
0: Bangun, leleh-leleh bentar. Harus ada leleh, aku pasti harus ada.
1: Oh harus ya?
0: Step untuk mandi dan gosok gigi dan segala-galanya yang biur-biur itu harus ada step leleh kalau aku.
1: Okay.
0: Enggak mungkin yang langsung bangun, langsung lompat, langsung ke kamar mandi, enggak mungkin. Enggak bisa aku tuh. Step layak-layak itu begitu krusial dalam hidupku.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Kalau dia malah tambah layak-layak tidur lagi ya, deh.
0: Wah, agak berbahaya itu.
1: Iya.
0: Tapi layak-layak jangan layak-layak yang tidur, deh.
1: Terus?
0: Bangun aja duduk gitu loh. Tapi enggak ngapa-ngapain.
1: Ya, dia enggak bisa, no.
0: Oh.
1: Kalau duduk lagi rebahan, deh.
0: Ih.
1: Pernah gitu kan duduk terus kayak
0: pelor ini
1: iya,
0: nempel telur. Nempel nempel telur.
1: Suka salah.
0: Kok jadi aneh gitu ya. Kan di telur yang mau digoreng.
1: Kan yang direbus
0: kan?
1: Pagi-pagi
0: iya,
1: sehat.
0: Bener.
1: Katanya minimal kita makan telur tuh 2 tahu sehari.
0: Setiap pagi ya?
1: Setiap hari ya. Setiap hari mau
0: dong.
1: Pagi kayak mau sore kayak
0: mau
1: apa
0: dong.
1: Gitu.
0: Yuk, cuman waktunya aku enggak ada padahal ya. Sebetulnya waktu untuk aku leleh-leleh yang enggak ngapa-ngapain ya, cuma duduk doang atau bahkan duduk sambil lihat-lihat Instagram gitu ya. Itu harus ada aku, Dek. Enggak boleh aku lewatin.
1: Ya ampun.
0: Enggak bisa aku. Tapi kalau aku benar kalau aku leleh-lehnya sambil tiduran, bobok lagi.
1: Tadi kalau duduk pun sama no, kasur-kasur. Iya.
0: Oh, aku juga duduknya masih di kasur kok. Cuman memang aku sambil buka Instagram itu itu adalah leleh-leleh supaya aku tidak tidur lagi sebetulnya. Gitu.
1: Layah-layah versi Anda.
0: Iya. Apakah benar layah-layah doang yang enggak ngapa-ngapain? Atau layah-layahnya itu harus ada makanan, minuman yang harus Anda camil?
1: Iya.
0: Itu aku nomor 2 sih, Dek. Setelah handphone.
1: Lantas dia apa aja dimakan guys?
0: Iya guys, kan aku sempet posting itu semalam, ini temanku banget ini.
1: Iya,
0: ketika
1: no.
0: datang ke kondangan, pasti kapan ya aku bisa kayak gitu.
1: Iya itu lagi.
0: Ada Yulia Bimbi banget, sedangkan aku iya mikirnya, lagi. Astaga itu dapat gue dari mana itu? Ada di stand yang mana itu? Kayaknya enak deh.
1: Iya lagi, bener lagi pas banget lagi kayak aku dan Wibi banget nih no.
0: Terus ada Mbak Meta yang komen, huh? Itu aku yang nomor 2, ih sama kita mbak. Temanku sedang memimpikan kapan aku bisa menikah seperti itu.
1: Aku sudah memikirkan kayak, aku gak mau pakai dekor
0: yang iya, itu. Iya, benar-benar.
1: Aku maunya kayak gini, aku maunya kayak gini. Nanti biar musiknya harus kayak gini, gini-gini udah planning tuh.
0: Datang di kondangan orang yang dia pikirkan adalah
1: mengorganize nanti bagaimana nikahan aku. Kayak, walaupun pasangannya belum ada gak apa-apa, organize-nya dulu. Kayak, oke okay, ini.
0: Sedangkan yang aku pikirkan satu-satunya adalah, makanannya apa nih? Ada orang ngambil, oh cucu kok dia udah ngambil itu, kok aku belum ya? Kayaknya enak tuh. Itu satu-satunya aku pikirkan deh, kalau aku datang ke kondangan orang. Nggak mikirin, pamitan sama orangnya, nanti foto bareng, enggak dek. Even kalau nggak foto bareng pun aku nggak apa-apa kok.
1: Ya ampun.
0: Pulang duluan.
1: Yang penting makanannya dulu aja ya.
0: Satu-satunya aku pikirkan, ini seru kali deh.
1: Iya boleh.
0: Ketika Anda datang ke kondangan, tiba-tiba berubah begitu aja. Ketika kita datang ke kondangan orang,
1: iya.
0: Kondangan nikahannya ini ya, lebih spesifik lagi ya. Itu apa yang Anda pikirkan sebetulnya saat Tuna FM?
1: Iya. Ya apakah kan? Mikirin, oh aku mau kasih amplop berapa juta.
0: Biar kelihatan nih,
1: iya kan?
0: Aku adalah orang paling have sedunia Banjar ini.
1: Iya. Atau kan? Yang Anda pikirkan, souvenirnya apa ya?
0: Iya, dapat souvenir apa lagi
1: iya,
0: nih?
1: Kan?
0: Aku gak pernah kepikiran souvenir deh. Bodoh amat ada souvenir apa enggak. Yang penting makanannya enak.
1: Katanya kalau ada sama teman-teman cewek pasti kayak, souvenirnya apa ya? Dasarnya kita tahu kastanya.
0: Oh. Dasar orang Indonesia pada umumnya
1: iya no
0: mencari sumber gosip
1: iya no kayak ih kok gini aja ya gitu kayak
0: apa ini ya kan
1: iya kan
0: oh gitu bahkan kalian gak mikirin makanannya apa?
1: Nah kalau ada mas circle cowok-cowok udah mikirin ayo kita ini yuk bertaruh ada makanan apa
0: oh gitu
1: pasti kayak kecuali nasi ya kecuali nasi sama sambel ada yang bilang capcay pabi kecap
0: oh gitu
1: iya ayam goreng.
0: Tebak-tebakan makanan yang akan ada di kondangan itu.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Tebak-tebakan kita.
0: Aku sih gak pernah tebak-tebakan, cuma aku sana, ada makanan itu akan aku ambil makanan itu. Terus ada orang ambil, ada es krim. Oh es krimnya ngambil di mana tuh?
1: Kalau ada incerannya aku. Adalah ini, es krim puter.
0: Oh wow, iya benar.
1: Es krim puter kacang hijau.
0: Aku es krim puter durian. Iya.
1: Bau.
0: Ih enak tahu. Kalau Anda datang ke kondangan pernikahan satu FM,
1: iya.
0: Apa sih yang Anda pikirkan di sana?
1: Iya coba ya. Ngobrol sama kita yuk. Apakah Anda berencana untuk nanti akan seperti apa kondangan nikahannya Anda?
0: Aku harus pakai baju apa?
1: Bener.
0: Gitu kan?
1: Makanannya terus, apa? Souvenirnya apa?
0: Aku harus foto sama mempelai misalnya. Atau justru berpikir bahwa aku nanti akan nikahan dengan cara seperti ini deh kayaknya. Kapan aku bisa menikah?
1: Nikah di Ayana. Coba kasih tahu kita yuk 0811-393-494. Nih kita baru opening udah langsung buka
0: topik aja.
1: Ya ikutan ya ramein 0811-393-494.
0: Asik.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Lagu ini Mbak Papanca langsung kan lagunya kita puterin kan. Joel Corey dan juga MNK dengan Head and Heart ya. Yeay. Yang lain juga boleh yang baru muncul pagi ini Kak Edo Marvel.
1: Edo, halo.
0: Kak Dodo yang rajin banget dia jogging. Aku lihat wah lagi asik nih jogging pagi-pagi.
1: Yeay, pasti karena ada someone-nya sih ini.
0: Oh gitu ya.
2: Masa karena sendirian sih jogging.
0: Emang enggak bisa jogging sendirian Kak Edo. Aku sih kemarin liatnya kayak happy banget gitu sih joggingnya. Gak tahu ya dia sendirian kali deh kemarin.
1: Siapa tahu orang lewat kan ya. Yang di depannya kita
0: iya
1: gak
0: kan.
1: Tahu.
0: Atau mungkin dia. Tapi di videoin orang. Ada juga tadi Mbak Adi Bejigama belum kita sapa. Halo Mbak Adi.
1: Ada Bagus Bawo juga. Terus juga tadi Abah Wesen.
0: Halo
1: Gustu. Sibuk sekali kamu kirim foto Gustu. Foto iya. Siapa itu?
0: Foto siapa ini yang banyak di kondangan loh dia kemarin. Iya, apa sih itu yang kamu pikirkan pas datang ke kondangan? Iya. Ini yang kita bahas di mini vote kita pagi hari ini sahabat Moon FM ya.
1: Benar banget. Coba kasih tahu kita yuk 08 11 393 494. Apa yang ada di pikiran Anda ketika kondangan?
0: Iya, yes, betul. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda datang ke kondangan, iya. Ya kan? Kalau aku kan jelas aku memikirkan ada makanan apa ya? Aku makan apa nih karena datang ke kondangan itu kan datang ke tempat yang banyak banget orang ya. Kalau enggak temanku banget aku udah malas. Gitu.
1: Malas,
0: dan
1: gitu.
0: Itu satu-satunya penghibur hatiku itu adalah makanan yang ada di kondangan itu, Ade. Iya.
1: Kalau Ade kan Ade kerja di dunia entertain ya, maksudnya biasa dengan acara wedding apa pasti kayak dan, langsung fokusnya tuh ih, kok gini ya? Kok gitu ya?
0: Oh iya iya.
1: Kok ininya kurang ya ininya?
0: Lebih kepada ini ya flow acaranya
1: iya,
0: ya.
1: Terus kayak, tapi ini bagus nih ininya, bagus nih. Gitu. Meneliti acaranya sih saya iya, ya.
0: Karena kan kamu sering MC.
1: Iya, gila banget sih.
0: MC nikahan toh.
1: Iya.
0: Iya, kemudian juga event-event lain juga kayak udah kamu lahap lah sehari-hari. Iya. Kalau aku gitu sih.
1: Salah satu yang terselip memang kayak, wah nanti aku nikah kayak gini apa enggak ya?
0: Wah aku nanti nikah gak mau pake WU ini. Padahal dia gak sekerjaan kamu. Atau apa? Ataukah mungkin Anda, apa yang Anda pikirkan ketika Anda datang ke kondangan? Apakah Anda memikirkan outfit Anda?
1: Yes,
0: aku
1: yes.
0: Harus pakai baju apa ini? Atau Anda memikirkan hal yang lain? Misalnya mau ngasih amplop berapa nih?
1: Bener, mau ambil souvenir berapa?
0: Iya, souvenirnya apa nih?
1: Iya kan?
0: Itu.
1: Atau apa? Coba-coba. Kita pengen tahu pikirannya sahabat dengan FM ketika kondangan itu apa sih?
0: Iya, benar.
1: Kasih tahu kita 08 11 393 494.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: Yang satu ini spesial buat Mbak Ratna, lagumu Mbak Charlie Puth dan juga Hikaru Utada dengan Home, spesial juga buat Anda juga yang lain. Halo Today.
1: Hai.
0: Selamat pagi. Kak Dodo ini request lagunya Counting Crows ya, yang accidentally in love banget nih. Ada tadi Mbak Adi Bejigama sudah ikutan mini vote juga. Kita lagi ngobrol tentang kondangan Saltun FM. Apa sih yang Anda pikirkan ketika Anda menghadiri sebuah kondangan Saltun FM?
1: Coba.
0: Apakah sama seperti aku, makanan?
1: Kalau
0: Ade lebih ke flow dari kondangan itu acaranya atau outfit yang harus Anda pakai?
1: Iya, atau souvenirnya, atau amplopnya. Ayo coba ngobrol sama kita 0811-393-494 sekalian request lagu favorit Anda. Weather
0: forecast. Weather forecast. Mari kita lihat apa kata Wunca pagi ini.
1: Hari ini cerah dengan suhu 23 sampai 32, rata-rata di 24, jadi gak begitu panas seharusnya ya. Anginnya agak kencang 15 sampai 25, tidak ada kemungkinan hujan pagi ini, UV-nya masih 11, jadi tetap pakai sunscreen kemanapun Anda pergi.
0: Jangan sampai lupa sayang-sayangku.

Musisi muda asal London, Sienna Spider, merilis Pure pada 2 Juli 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album perdana milik Sienna yang berisi 10 single terbaru setelah sebelumnya merilis single Great Expectation. Menurut Sienna Spiral, lagu Pure menceritakan tentang kehilangan spark dalam hidupnya karena telah mempertaruhkan ketulusan dan juga seluruh cinta yang dia miliki. Dahulu, dia merupakan pribadi yang penuh ambisi dalam meraih setiap impiannya. Tanpa disadari, ternyata ambisi tersebut justru menjauhkannya dari kenikmatan yang telah dia miliki selama ini.

0: Counting Crows, Accidentally in Love, yang lagi in love, cici. Halo Wibi sama MC Barbie aku katanya.
1: Halo.
0: Yang aku pikirin pertama kali kalau datang ke kondangan itu, aku pasti mikir pakai baju apa.
1: Ih gila.
0: Ih mantap.
1: Perfeksionis banget ya Wak.
0: Sama lighting ruangan atau dekorasinya bagus gak ya buat foto? Satu-satunya hal yang dipikirkan adalah foto.
1: Foto, no. Makanya baju juga jadi perhatiannya kan.
0: Iya bener.
1: Biar pas foto oke. Okay.
0: Even lighting ruangan untuk foto pun dia pikirin, no.
1: Tapi kalau ada mikirin lighting juga, tapi lebih kayak, nanti aku nikah lightingnya harus nembak aku.
0: Ya, itu dah kayak yang di konten itu dah.
1: Iya.
0: Kapan aku bisa nikah ya? Iya banget, no.
1: Kalau aku udah kayak, harus nembak ke muka aku, harus putih aku.
0: Aku harus menjadi
1: sorotan
0: segala pihak ya kan.
1: Terus ada juga yang udah joinan, Cindy E.
0: Halo Cindy E.
1: Cindy E tadi udah banyak banget ngobrol sama kita. Terus dia minta lagunya apa sih tadi?
0: Tadi lagunya Hey Brother.
1: Oh gak jadi Fireball ya?
0: Oh iya, iya.
1: Atasnya dia bilang Fireball Pitbullnya dong.
0: Oh iya.
1: Dia bilang.
0: Oh yang mana? Aku cuma baca Hey Brother lagi.
1: Iya kayak dia kayak, oh gak ada kali ya gitu kali.
0: Ada kok, kan sering diputer.
1: Kan udah tadi Hey Brother.
0: Iya udah.
1: Iya udah ya. Kalau aku dapat undangan, pertama aku pikirin pakai baju apa.
0: Oh sama.
1: Kasih hadiah apa. Pas udah sampai lokasi, di mana duduknya nih ya. Soalnya kan kadang rebutan kursi, gak usah. Ngapain kamu rebutan kursi, ada kursi dudukin aja.
0: Nanti kalau di nikahannya ade gak perlu rebutan kursi.
1: Orang kita gak pakai kursi.
0: Iya bener.
1: Di rumput.
0: Iya bener. Lesehan. Yuhu. Ya ingat itu.
1: Terus liatin di mana tempat makannya biar bisa lihat posisi antri yang enak. Bagus. Bagus. Abis itu kepoin yang nganten gimana payasannya. Ya Allah, pasangannya cantik atau ganteng enggak? Ih, gosip banget. No.
0: Iya, no. Warga 62 banget ini.
1: Iya, no.
0: Wow.
1: Dah itu aja sisanya mengikuti. Bukan dah itu aja, banyak banget yang kamu pikirin, Sin.
0: Banyak, Sin. Bukan Sin, udah itu repot, aja, Sin.
1: Iya.
0: Ribet ini, Sin.
1: Iya, Sin. Segala-galanya sih, mau pasangannya, pengantin bagaimana, tempat makan di mana, duduk di mana, repot sih.
0: Tapi ya itu kan masing-masing orang kan beda-beda ya.
1: Nggak apa-apa lah.
0: Dia yang dia pikirkan adalah itu, yang detail, banyak itu.
1: Detail banget. Kamu buka WO bagus sih.
0: Iya benar-benar, ini bagus nih buat yang mau pengen bikin usaha WO ya kan, yang penting jangan kabur aja. Atau bikin dekorasi ya kan, usaha jangan menghilang aja.
1: Threadnya rame nanti.
0: Iya, betul. Ya. Tapi kita memang lagi ngomongin tentang ketika Anda datang ke kondangan nikahan, sahabat Tunepen. Apa sih hal yang Anda pikirkan?
1: Yes.
0: Yuk, apakah makanannya nanti kayak apa?
1: Mm-hmm.
0: Baju yang aku pakai, dua orang ini baju yang aku pakai seperti apa? Kalau ada flow acara seperti apa ya?
1: Lightingnya gimana nih? Ntar harus nembak ke pengantin karena nanti aku nikah seperti itu.
0: Dekorasinya kayak apa gitu?
1: Iya,
0: atau Anda memikirkan tentang apa tadi, Dek?
1: Amplop.
0: Berapa nih uang harus aku kasih?
1: Iya, souvenirnya apa?
0: Souvenirnya apa ya? Yuk kita ngobrol pagi hari ini. Ada Mbak Wiwi. Mbak Wiwi lagunya This Is Me kayak lah settle sudah. Dibikin Mbak Ade gak bisa bangun pagi. Itu udah
1: lagi.
0: Hari Minggu Mbak. Itu pun hari Minggu dia langsung jadi juri loh. Luar biasa kan?
1: Untung bangun Mbak.
0: Itu pagi-pagi ya?
1: Salah tempat lagi Wak.
0: Wow, kamu salah kampus.
1: Iya no. Kocak kali no.
0: Makanya dia gak cerita nih on air, gak berani. Salah kampus soalnya. Datang ke kampus yang berbeda.
1: Enggak, kampusnya satu universitas. Tapi beda gedung.
0: Oh gitu.
1: Dan beda gedungnya bukan di satu kompleks.
0: Oke.
1: Beda jalan.
0: Oh wow. Jam 5 kalau Mbak Wiwin udah melek katanya.
1: Mantap.
0: Dia lagunya udah untuk menemani ngopi kompor sambil duduk manis di garden belakang. Menikmati pagi yang ternyata September udah mau berakhir ya.
1: Iya loh.
0: Ya, beberapa bulan lagi udah mau tutup 2026 ke 2027. Aduh cepet banget. Apa aja yang udah dilakukan sampai bulan September ini ya.
1: Mulai berpikir dulu ya.
0: Mulai berpikir keras sepertinya ya.
1: Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: Tadi lagunya udah ya, Head Heart Joel Corey. Itu sudah. Saat ada undangan pernikahan yang terpikir dalam kepalaku, WhatsApp aku kerilut.
0: Jam berapa ya nanti pulangnya gitu. Dan setelah sampai ke lokasi undangan yang berkecamuk dalam otakku adalah kapan ya acara makannya mulai. Kamu tuh mirip sama aku deh. Makan dan kapan pulang. Iya. Karena satu hal yang kutunggu-tunggu saat kondangan adalah sesi makan. Mm-hmm. Bukan karena makanannya, tapi karena kalau sudah tiba di acara makan, artinya sesi pulang sudah dekat. Dan aku gak nunggu sesi potret. Habis makan maunya pulang. Ini aku bilang tadi sama adik. Mantap. Aku pernah datang ke acara temanku yang aku bilang, kamu aku apresiasi sekali flow acara pernikahanmu. Aku bilang begitu guys. Karena kita tuh begitu simple. Jadi ketika datang kita disambut, terus tanda tangan sama amplop masuk ya kan. Habis itu langsung digiring foto bareng pengantin. Nah habis foto bareng pengantin langsung silakan makan.
1: Mantap.
0: Udah acara ada, tapi kita udah makan gitu loh. Habis itu langsung pamitan pulang. Mantap. Sangat simpel bukan?
1: Iya.
0: Aku suka sekali datang ke acara kondangan yang seperti ini.
1: Jadi kalau Anda mau ngundang Wibi, flow acaranya minimal banget harus kayak gitu.
0: Bisa gak seminimal mungkin?
1: Iya, minimal harus kayak gitu, baru dia datang. Kalau gak ada yang gak datang.
0: Atau bilang sama adik-adik, jangan nanti kalau kamu nikah makan dulu loh, dek.
1: Terus dia mau kabur guys, enak aja.
0: Jangan bikin acara aneh-aneh deh, lama lagi.
1: Akan
0: merebut
1: mikrofon MC itu. Panggilan kepada Wibi. Teguh Wibowo tidak boleh pergi. Teguh Wibowo itu tetap di tempat.
0: Mengendap-ngendap siapa? Ya.
1: Teguh Wibowo tolong semuanya perhatikan. Saya minta yang itu ditawan aja ya. Jadi kan dia tahanan di sini, tidak boleh pergi.
0: Aduh, gitu. Aduh tapi janji ya, jangan bikin acara aneh-aneh dan lama. Kasih kita makan dulu Nae.
1: Aku mikirin itu aja gak ada bro. Mikirin nikah kapannya gak ada bro. Dia udah repot aja mikirin flow aku seperti apa. Mbak Adi juga mah. Mbak Adi tadi lagunya udah. Terus kebetulan kemarin habis kundangan ke Gianyar katanya. Putri teman SMA saya. Mm-hmm. Lagi di Padek pagi ini
0: katanya. Apa tuh di Padek deh?
1: Aduh gak tahu lagi.
0: Apa itu di Pade?
1: Saya datang lebih awal karena hari ini gak bisa hadir. Happy wedding untuk Loh Adi dan kembar. Semoga dilancarkan acaranya pagi ini. Biasanya kalau di lokasi hajatan yang pertama dinilai makanannya, baru dekorasi dan pernak-pernik. Setelah itu sambutan yang punya hajat. Begitu.
0: Oh, di Pade itu dipinang Ade atau dilamar? Oh, lanang. Dia bilang dipinang bener. Terima kasih, Nang.
1: Bawo.
0: Halo, Bawo.
1: Bawo mau lagunya Dewa Roman Picisan tadi. Udah
0: sudah, ya.
1: Terus dia juga bilang kalau kondangan ke tempat nikah yang dipikirin tuh outfitnya biar bisa berfoto sama mempelai.
0: Oh gitu. Banyak ya memikirkan outfitnya ya.
1: Iya.
0: Ada Kak Edo Marvel tadi udah, ada Abdul MT. Iya. Lagunya adalah The Weeknd Dancing in the Flames. Saat kondangan, hal pertama yang dipikirin tuh berapa isi amplop yang pantas diberikan. Oh, ada nih orang have banget nih kayaknya ya kan.
1: Banget.
0: Apalagi kalau ke kondangan teman terdekat enggak mungkin dong aslinya standar-standar aja. Kadang juga berharap semoga makanan yang disajikan sesuai sama isi amplop yang diberikan. Amrih nih.
1: Perhitungan.
0: Iya perhitungan ini.
1: Gitu ya.
0: Berarti kalau kamu ngasihnya 500.000 berarti mungkin harus fine dining kali.
1: All you can eat.
0: Aice. Oh iya 500.000 misalnya 300.000 Aice lah ya.
1: Iya, iya.
0: 500.000 ya semi-semi fine dining.
1: Iya.
0: 1 juta itu harus fine dining yang ada.
1: Terus, berarti pas masukin amplop harus bilang 1 juta nih.
0: Iya benar 1 juta. Sejuta,
1: oh
0: ya
1: iya,
0: kan?
1: Yang sejuta,
0: bedain makanannya.
1: Yang sejuta di ruang VIP. Nikahan apa restoran itu?
0: Udah 1 juta ya kan? Terus ada openingnya, apa sih openingnya yang pertama itu ada entree ya kan? Kemudian main course.
1: Ada appetizer dulu.
0: Appetizer.
1: Main course gitu kan. Terus bro ada dessert.
0: Iya benar. Kan udah 1 juta nih.
1: 1 juta nih. Terus kita hitungin lagi ya. Belum nih, belum 1 juta. Banget. Oh. Abah Wesel.
0: Halo Abah Wesel.
1: Makanan katanya, makanannya apa?
0: Makanannya apa ya?
1: Baik. Tutu.
0: Tutu.
1: Kalau Tutu pakaian yang dipakai apa katanya?
0: Oh baik.
1: Terus foto bareng sama pengantennya baik.
0: Tidak selamat boleh lewat ya.
1: Selamat ya buat saudara kamu yang nikah ya itu ya.
0: Asik.
1: Semoga langgeng bahagia. Mbak Ratna.
0: Mbak Ratna.
1: Mbak Ratna sampai ngirimin meme yang jadi yang kita jadiin topik.
0: Iya benar.
1: Temanmu ketika kondangan. Gua kapan ya? Itu Ade banget.
0: Iya, iya.
1: Terus kalau Wibi, sedangkan aku. Mana nih es krim? Kue dapat di mana tuh?
0: Itu bocah dapat es krim dari mana itu? Kok tadi aku enggak ada? Itu yang gue ributin loh. Ya ampun, biasanya
1: kita banget lagi.
0: Today
1: kalau Mbak Ratna dia bilang kalau ke kondangan biasanya mikir harus setor muka ke yang ngundang, segera makan sama segera pulang.
0: Oh, yang paling penting adalah yang ngundang itu lihat kita datang gitu sih kalau Mbak Ratna.
1: Iya, benar.
0: Ya ada Today.
1: Yes.
0: Lagunya Celine Dion yang That's the Way It Is. Kondangan pertama bisa kondangan pertama bisa langsung ketemu sama yang punya acara. Oh, absen muka sama seperti Mbak Ratna nih, store muka dan kasih restu, dan kedua makan-makan. Kalau acara keagamaan Hindu yang diharapkan adalah jukut balung dan babi kecap. Emang harus ada gitu ya, Dek ya? Kalau nikahan Hindu gitu ya?
1: Enggak sih.
0: Tapi kayak enak ada babi kecap.
1: Tergantung
0: loh.
1: Tergantung have apa enggak.
0: Oh gitu. Kalau kalau babi kecap itu have atau enggak?
1: Middle.
0: Yang kalau have itu apa?
1: Babi guling.
0: Oh, babi guling. Yeah. Babi gulingnya bener kayak guling. Orang di jualan yeah, itu ya.
1: Iya.
0: Oh, yang seguling-guling, segebabi-babinya yang berguling-guling
1: bener.
0: Itu. Kalau kurang have apa, Dek?
1: Iya, nasi ya, isian nasi inilah.
0: Apa tuh?
1: Si campur.
0: Jukut ares. Gitu-gitu. Oh, gitu.
1: Batu Dek apa yang ngirimin stiker ya.
0: Kalau hadir di umat lain katanya sate dan gale gulai kambing ya, dia bilang. Bener. Karena saya penggemar kulineran ya. Oke, terima kasih Tude. Coba Tude kasih tahu kita dong perbedaan antara nikahan have
1: sama heaven.
0: Sama heaven. Orang berada dan tidak berada ketika datang ke.
1: Kan kamu suka merhatiin kulinerannya.
0: Ya, benar.
1: Menurut kamu Tude kalau ya. Yang have itu yang ada apa makanannya? Kalau yang menurut kamu biasa-biasa aja, biasanya menunya apa aja? Coba
0: kasih iya, tahu bener. Kita.
1: Orang
0: kita
1: yang samakan berada, persepsi dulu. Iya,
0: orang yang berada dan tidak berada ya.
1: Yoi.
0: Coba kasih tahu kita ya.
1: Betul Oki.
0: Halo Betul Oki.
1: Mau A1, count in the middle.
0: Alright.
1: Mikirin menu makanan dan suasana pernikahan ya.
0: Oh baik.
1: Karena pernah di Lombok ada undangan pernikahan dan datang agak sore gitu. Niatnya pengen tahu makanan khas mereka. Eh ternyata habis semua dong.
0: Kesorean sih.
1: Alhasil setelah salaman kita balik kanan cari dagang nasi deket kondangan.
0: Oh, wow.
1: Oke.
0: Iya sih kesorean kayaknya kamu datangnya. Yeah. Lanang.
1: Yes.
0: Lagunya Pitbull dong yang International Love. Yang dipikirkan kalau kondangan pernikahan itu kalau saya dekorasi. Apakah dekoratornya kabur apa enggak nih?
1: Jangan.
0: Okay. Lagi rame.
1: Rame banget itu.
0: Iya bener.
1: Terus juga tadi Tude cuma ngirimin stiker aja baik. Tidak bisa berkata-kata dia.
0: Okay.
1: Ada Purwa Nami Mbak di
0: Purwa.
1: Sukawati. Halo. Kalau aku... Kalau semua persiapan udah lengkap, kalau ada teman juga diundang, reuni kecil deh. Apalagi kalau undangan dari teman alumni seneng banget ketemu teman-teman.
0: Dia itu lebih kepada ada teman-teman lama yang diundang nggak ya gitu, biar bisa semacam sekalian deh reunian kecil kalau Mbak Purwa loh.
1: Bener. Minta lagunya Rosa, tanya yang mana aja.
0: Shakura kita siapin lagi.
1: Shakura. Mbak Ira, sesi
0: potret.
1: Halo Mbak
0: Ir, oke.
1: Kalau aku yang aku pikirin flow acaranya, terus makanannya apa nanti ya yang disediakan. Riasan pengantinnya seperti apa ya?
0: Wow.
1: Yang paling akhir pastinya jam berapa selesai? Karena aku kurang suka lama-lama di tempat kondangan ya. Karena aku kejadian di mana saat aku datang ke tempat nikahan, acaranya dari jam 7 aku udah datang sebelum jam 7.
0: Kupikir
1: langsung mulai tepat taunya jam 8.
0: Aduh.
1: Dan ada acara juga untuk pengantinnya, terus pas giliran makan mulai kayak pasar berhamburan.
0: Karena orang udah lapar banget deh.
1: Iya kan?
0: Pasti.
1: Dan kita semua tamu undangan maju dan bersalaman ke pengantin langsung ambil makanan. Giliran aku setelah salaman taunya habis.
0: Ya.
1: Sisa sate doang dan aku pulang kondangan nyari makan lagi bareng anakku.
0: Waduh.
1: Sabar Mbak Ira.
0: Itu deh kalau misalnya memang aku juga kalau bisa datang ke sebuah acara kondangan yang acara dulu nih, makanya nanti agak was-was ya.
1: Takut habis ya.
0: Takut kelamaan. Takut aku kan gak suka lama-lama, iya.
1: Takut kelamaan.
0: Boleh gak sih makan dulu baru acara? Boleh lah. Atau sambil makan sambil acara gitu.
1: Iya. Rian Putra.
0: Halo.
1: Google Ultranet Moving to the Sun.
0: Oke, nanti kita siapin. Kalau Anda datang ke acara kondangan, itu apa yang biasanya Anda pikirkan, sahabat Tune FM?
1: Yuk. Yes, makanannya kah, souvenirnya kah, amplop yang mau Anda kasih, baju Anda atau apa? Coba kasih tahu kita 0811 393 494.

0: Yang pengen refreshing ke Ubud, atau yang Ubud aja yuk kita kesana yuk. Punya paket yang lengkap loh buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang. Aku aja makan siang aja di sana bisa loh. Datang langsung dan enak banget. Cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau yang mau staycation ini juga ada pilihannya. The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang udah termasuk sarapan. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem juga bisa banget udah termasuk sarapan minimal 2 orang. Harga dan detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Yes, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang sudah termasuk 1 malam. Di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok buat Anda yang pengen outing counter atau family gathering minimal 20 orang aja kok. Ayo, bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
1: Wah.
0: Nah gimana, enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
7: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
6: Hah, masa sih?
8: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
9: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
9: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh, boleh.
9: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
10: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Drama Fever. Drama Fever. Drama Fever. A special spot for Dramaholic. Penguin FM, your sweet music station. Sebelum mulai Drama Fever-nya, Betty Richardson mau kasih trigger warning dulu nih buat Anda. Drama yang kita bahas kali ini punya rating 19+. Jadi kalau mau nonton, jangan ajak anak-anak ya, sahabat Penguin FM. Lagi viral dan rame banget diomongin drama Korea terbaru The Scandal. Ini berlatar di era dinasti Joseon dan mengikuti kisah seorang perempuan bangsawan memikat sekaligus berbakat bernama Lady Cho yang diperankan Son Ye Jin. Meski memiliki kecerdasan dan kemampuan, kehidupannya dibatasi oleh berbagai aturan serta tuntutan masyarakat terhadap perempuan pada masa itu. Muak dengan batasan tersebut, Lady Cho mengajak sepupunya, Cho Won, diperankan Ji Chang-wook, seorang pria yang dikenal sebagai playboy dan tidak percaya pada cinta, untuk terlibat dalam sebuah permainan rayuan. Dia menantang Cho Won untuk memenangkan hati Huyeon, diperankan Nana, seorang janda muda yang dikenal sangat menjaga kesucian dan kehormatannya. Permainan cinta yang semula dianggap sebagai sebuah taruhan, ini akhirnya membawa mereka ke dalam persoalan yang mempertaruhkan lebih dari sekadar perasaan. Cho Won pun dihadapkan pada pilihan sulit karena menyadari bahwa jika terus mengikuti permainan Lady Cho, Huyeon dapat menjadi korban. Lalu, bagaimana akhir hubungan Cho Won, Huyeon, dan Lady Cho? The Scandal resmi tayang dengan total 8 episode sekaligus di Netflix pada 18 September 2026. Sekarang yuk dengerin soundtracknya dari AZ with Butterfly.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Minggu ini Family Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy and Now, dan Ari Lesmana. Selamat Dunia FM dengan sesi potret. Ini spesial buat Mbak Ira. Lagumu sudah kita puterin, lagu yang juga bertahan lama banget di Penguin Hot Music Chart ya, deh ya.
1: Sedih setiap dengar lagu ini.
0: Oh gitu ya.
1: Ada lagi di fase itu.
0: Dan itu bisanya lama ya, sembuhnya ya?
1: Lama. Oh. Ada 3 tahun loh baru rilis dari kepergian Bapak.
0: Bapak? 3 iya. Tahun ya?
1: 3 tahun.
0: Lama sekali loh.
1: Tahun kamu... pertama, tahun mm-mm. kedua masih nangis. Nangis kejer. Tahun ketiga mm-hmm. udah mulai. Sekarang udah tahun keempat kayak.
0: Tahun pertama tuh masih nangis kejer ya deh. Itu berbahagialah kamu punya bapak yang begitu sayang sama kamu loh berarti.
1: Gila sih.
0: Karena
1: kayaknya satu-satunya orang yang menyayangi aku dengan sangat tulus tuh dia deh.
0: Oh, bapak ya.
1: Bapak deh. Laki-laki ya.
0: Laki-laki yang menyayangi kamu secara tulus cuman bapakmu. Sisanya apa? BJG ya. Sisanya BJG kan?
1: BJG dan BGST.
0: BJG dan BGST.
1: Iya.
0: Hey, laki-laki yang BJG dan BGST in AD. Kamu enggak tahu, kamu meninggalkan bekas luka yang begitu dalam.
1: Iya, lo kayak
0: BJG, BGST.
1: Bajigur kali ya BJG.
0: Ya ITTA lah. Anda pasti tahu kan? Kalau Anda hidupnya enggak lurus-lurus aja, tahu lah itu.
1: BJG, BJG. Aku mau nyapa ini dong kesayangan aku.
0: Siapa sih?
1: Karena yang tahu kisah BJG itu ada namanya Mbok Kade Ayuni Private.
0: Oh, halo Mbok Kade. Mana enggak ada dia Kade Ayuni Private?
1: Adi Gunawan ya. Ih, kan mereka lagi di mobil mendengarkan kita.
0: Oh, sudah hidup mereka.
1: Mereka sudah memberikan info jam berapa aja mereka mendengarkan kita. Iya. Kopimu di luar kamu tinggal. Dia ke kanan ke kiri ngeliat kopinya mana. Orang kopinya ditaruh di luar sama dia. Coba deh tolong ya. Punya teman satu emang agak-agak udah. Sudah image aku disamakan sama kucing yang kondangan menghayalkan pernikahan. Kayak aku mau gak nge-repost tapi kok relate.
0: Kok mau, bener.
1: Bener gitu. Kalau
0: di-repost kayak mendegradasi diriku kan gitu ya deh.
1: Kayak gimana? Tapi menarik juga ini. Ah sudahlah aku repost saja gitu kan. Kode Ayuni mana ini aku revisian aku.
0: Kamu ada revisian apa sama dia? Dosen dia.
1: Ih bukan lagi. Dia adalah suhu dari segala suhu.
0: Oh.
1: Jadi saya sudah ada satu.
0: Ini kan baru ketemu kalian.
1: Baru ketemu.
0: Udah kayak kenalan 10 tahun ya.
1: Ih bukan lagi, udah kayak teman SD kita tuh.
0: Oh gimana kesan kamu pertama kali ketemu sama Mbok Kade Ayuni Private Ade? Coba deh.
1: Anda janji-janji ya tolong ya.
0: Apa kan baru pertama kali ketemu sih sama Mbok Kade Ayuni Private ya.
1: Auranya tuh langsung menyolok mata aku.
0: Dia
1: loh.
0: Tipikal orang yang seperti apa sih?
1: Hadir tuh langsung semua
0: dia
1: pandangan.
0: Soft spoken pasti ya?
1: Bukan lagi.
0: Soft spoken, anggunli, tetherly.
1: Tetherly.
0: Everlasting dan juga abadi.
1: Ih benar.
0: Soft spoken banget ya?
1: Soft spoken.
0: Aku kan belum pernah ketemu nih.
1: Halo,
0: ya.
1: Halo, tiba-tiba datang tuh.
0: Iya. Oke.
1: Ini kayak siapa laki-laki?
0: Tetap aja kotamu laki-laki.
1: Maaf. Siapa wanita yang seperti laki-laki ini?
0: Loh, kok begitu? Kan katanya anggun, soft spoken kalau ngomong bahkan.
1: Tapi karena aura
0: gak kedengeran kalau ngomong.
1: Wibawanya tuh kelihatan gitu loh kayak karismatik.
0: Karismatik mendominasi.
1: Iya kayak langsung siapa nih gitu kayak wah ini kayaknya calon-calon GM nih
0: wah.
1: Gitu kan kayak
0: calon-calon GM manager kopdes nih militer banget
1: GM dari mana nih dateng nih gitu
0: iya,
1: kan kayak
0: terus
1: oh ternyata
0: pimpinan
1: ini.
0: Nih iya kan
1: pimpin ternyata penekak Sanur yang dateng kayak oh my god ini toh yang namanya di private itu
0: oh iya benar ini namanya yang ada private-private-nya itu Ayuni Private. Terus bagaimana kesan kamu pertama kali ketemu sama Mbak Kade Ayuni Private? Kapan-kapan kita ketemu yuk sama Dunia FM.
1: Diam. Jangan ngomong-ngomong Wibi
0: sama yang lain. Jangan. Maksudnya aku wakilkan ke Ade ya.
1: Suruh Wibi untuk diam.
0: Bagaimana pertama kali kesan? Aku kan pernah ketemu sama Adi Gunawan ya kan?
1: Ya.
0: Agak lebih soft spoken sih sepertinya ya kan?
1: Gila. Adi Gunawan pakai gincu wak. Pakai gincu dia biar gak
0: bibir merah merona dong. Rasa stroberi mungkin. Kalau Mbak Kade Ayuni. Dia seperti apa?
1: Mau ada ini ya itu karismatik.
0: Karismatik banget,
1: banget
0: ya.
1: Langsung kayak what? Mau pesan apa? Mau pesan apa?
0: Oh, auranya sangat ini.
1: Bill on me.
0: Oh gitu.
1: Orang have emang beda, Wak.
0: Iya sih, Wak.
1: Kalau kita kan kayak ada sama Winda tuh cuma kayak pesan apa? Kita
0: enggak senggol-senggolan gitu ya.
1: Senggol-senggolan.
0: Pesan kita, apa ya, gitu. Terus,
1: tunggu Bu Bos pesan apa biar kita mengikuti. Bu Bos pesan apa baru gitu.
0: Oh gitu, dan kayaknya titahnya dia itu adalah sebuah keharusan ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Pesan.
0: Pesan-pesan gitu, yang bayar dia.
1: Enggak tahu yang bayar siapa, mau deh kamu pak suamimu deh.
0: Jadi pesan suami yang bayar.
1: Kita mah ikhlas aja kan, terus pesan mah kita pesan.
0: Kayak ada yang ini ya. terjajah ya deh.
2: Traffic light.
0: Sambil kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar pagi hari ini.
1: Ayo.
0: Bangsal tidak rame-rame banget sahabat Tune FM. Sepanjang Cokro Aminoto ini pagi ini tampaknya memang cukup landai. Mm-mm. Tapi rame lancar dari Gunung Galunggung sampai ke Pasar Sempidi. Di penempatan Lukluk juga pagi hari ini tidak sepadat biasanya. Kemudian di pertigaan Perum Dalung Permai itu ramai sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini masih cukup landai. Tapi di Gunung Sanghyang ramai lancar sahabat Tune FM. Pun Gunung Agung juga seperti itu. Gatsu Barat ramai lancar. Gatsu Tengah itu di perempatan Ubung itu padat sampai ke Taman Swaka Dharma. Amajani Utara landai pagi hari ini ya kan. Mm-hmm. Kemudian kita ke perempatan Nangka sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini ramai sahabat Tune FM. Terutama di depan ini ya, di Seroja. Di perempatan Seroja pagi hari ini tampaknya sudah cukup padat. Kemudian kita ke pertigaan Terengguli sampai ke perempatan Tohpati, landai-landai aja pagi hari ini ya.
1: Yes, tapi kalau kita lihat dari Tohpati menuju arah Batu Bulan, ini SCBD ya, seputaran Batu Bulan, Celuk dan Pasar itu rame lancar. Ini agak rame sih, cenderung padat ya. Daerah Ngrebong padat sampai ke Jalan Turi, Meduri, terus Jalan Subita tuh lumayan padat sahabat Pikin FM. Daerah Profesor Ido Bagus Mantra ramai lancar dari Profesor Ido Bagus Mantra menuju Titi Bande merah padat.
0: Oh wow.
1: Tapi setelahnya landai sampai ke arah pelabuhan masih landai. Cuma arah sebaliknya dari Hang Tuah menuju ke arah Sanur itu padat banget sampai ke arah Waribang.
0: Mm-mm.
1: Hang Tuah hanya di traffic light sedap malamnya aja yang padat, sisanya masih landai. Hayamuruk ramai lancar, Coagung Tresna masih landai, Puputan masih landai. Pemuda Tukat Balian udah mulai ada kepadatan. Daerah Sudirman itu juga udah mulai ada padat, Batu Renggong Kesesetan juga agak padat sedikit, sisanya landai. Daerah Sidekarya hanya di traffic light aja yang padat, kemudian ke arah tol baru pacet banget.
0: Iya,
1: dua arah.
0: Bener.
1: Ya. Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur ramai lancar, kemudian kita beralih ke arah Pemogan masih landai, ke Paon sudah mulai padat, Pulau Bungin juga udah mulai padat. Daerah Teku Umar, dari Teku Umar menuju ke Teku Umar Barat itu udah mulai padat, Imam Bonjol juga sama. Gunung Soputan padat banget sahabat Pengen FM, sisanya masih landai, di Jalan Imam Bonjolnya landai. Jalan Imam Bonjol Sunset terusnya di traffic light aja yang ada kemacetan.
0: Oh, tapi ini ada yang macet banget loh Ade.
1: Mana?
0: Di apa ini Dek? Kamu lihatlah ke arah Nusa Dua Dek.
1: Oke, kita let's go ke Nusa Dua. Wow!
0: Iya kan?
1: Iya, kenapa nih Wak?
0: Ini di mana sih Dek?
1: Di seputaran daerah dari Jimbaran menuju arah Nusa Dua.
0: Iya.
1: Dari Nusa Dua ke arah Jimbaran sih lebih tepatnya.
0: Iya, benar banget.
1: Pokoknya sampai ngelewatin Kedonganan itu udah mulai macet. Ada apa?
0: Dari jalan Batas Kangin ini ya namanya ya, atau jalan Setre itu di situ deh mulai padat sampai ke
1: dari Gaing Mas Jimbaran Villa.
0: Betul, sampai ke bundaran yang ke arah airport.
1: Iya, ke arah bandara.
0: Padat banget loh satu
1: kayak perbaikan jalan deh. Di sini beberapa ada tanda-tanda perbaikan jalan gitu.
0: Sama Jimbaran Uluwatu juga tuh, sampai ke yang traffic light Jimbaran ya. Padat banget pagi hari ini. Yuk,
1: yes,
0: hati-hati
1: gitu,
0: di jalan ya.
1: Iya, jadilah pelopor keselamatan lalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Yo.

0: Mbak Purwa, ini spesial buat kamu loh lagunya dari Rosa dengan Sakura, lagu yang tampaknya naik lagi di TikTok sahabat Bun FM ya. Rosa dengan Sakura spesial buat Mbak Purwa Nami. Yang lain juga.
1: Emang tuh lagu tahun berapa sih?
0: Lagu tahun 80-an lagunya.
1: Ah, iya?
0: Iya.
1: Dan Rosa udah nyanyi tahun 80-an.
0: Oh. Ini Rosa mah dia meremake lagu ini. Lagunya Faris RM.
1: Oh.
0: Iya, lagu tahun 80-an.
1: Aduh, sorry banget ya. Aku tuh kan lahir 2003 ya. Jadi kayak...
0: kayaknya perlu aku bikin konten nih anak-anak ini biar pada tahu, ya kan?
1: Bikinin please.
0: Iya kan?
1: Karena gak tahu. Kayak, masa
0: sih? Iya, mumpung dia lagi naik lagi juga di TikTok sih lagu ini. Oh. Versi Rosa. Tadi ada Kak Edo Marvel, selamat pagi, yang membantu kita melaporkan kalau di arah Jimbaran mau ke airport itu memang macet banget sahabat Bun FM. Dan itu karena ada perbaikan kabel.
1: Okay.
0: Ya, arah Jimbaran mau ke airport ada perbaikan kabel. Jadi memang underpass bandara macet parah. Ini tadi ada yang baru mulai masuk ke kemacetan ya kan?
1: Iya, ada Mbak
0: selamat
1: dan
0: ya.
1: Ayu nih,
0: selamat ya.
1: Itu
0: sampai
1: Andigun.
0: Sampai underpass loh. Tapi enggak apa-apa, aku seneng. Iya. Karena mereka dengerin kita lebih lama.
1: Benar ya sekali kan? Dan aku bisa memaksa untuk menyelesaikan revisiannya.
0: Oh ya. Wow, seperti ibu dosen ya revisi.
1: Tolong ya, tolong.
0: Udah, jadi intinya dia jadi manajermu sekarang. Udah punya manajer sekarang?
1: Udah.
0: Oh wow. Tolong hubungi ibu kade Ayuni private kalau misalnya mau cari ade untuk event-event.
1: Enggak, ngajak, jangan hubungin dia, hubungin aku aja.
0: Iya
1: nanti dibalasnya lama. Nanti tiba-tiba aja hilang kalau udah di kantor hilang dia.
0: Potongan manajemen inget.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Kan aku
0: naikin harga ya kan?
1: Iya, gampang lah. Tuh aku kan aku have banget tuh
0: kayak. Oh iya.
1: Alah, alah. Berapa sih 50% juga ya udahlah. Tuh buat mau Dek Ayuni kenapa enggak kan gitu ya.
0: Catat Mbak, catat.
1: 50% dari 20% total keseluruhan.
0: Ya, 70% boleh lah. Jangan ya. Jangan. Kita mini vote kita pagi hari ini Satu FM lagi ngomongin tentang kondangan nikahan nih.
1: Mm-mm.
0: Datang ke kondangan nikahan, biasanya apa yang Anda pikirkan ketika Anda datang ke kondangan pernikahan ya?
1: Yes, coba kasih tahu kita di 0811 393 494. Apakah Anda memikirkan pakaiannya nanti mau gimana ya? Souvenirnya apa ya? Makanannya apa aja sih yang ada? Terus atau Anda malah berpikir kayak wah nanti anakku nikah harus kayak gini nih.
0: Iya nih. Harus seperti ini nih.
1: Iya, harus
0: contoh nih.
1: Dekornya harus gini nih, lightingnya harus gini nih.
0: Iya, atau Anda justru perhatiin, wah tidak sekali ini aku tidak mau nanti pernikahanku seperti ini.
1: Iya.
0: Nyacat
1: nih. Ih, kok gitu makeupan